0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tristella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

lagu-lagu mengkami kenangan. Memori indah.

Ya, dekatlah dengan Radio Klasik, saudara, kerana di sini hati yang gundah gulana dan tidak tenteram akan sentiasa tenang dengan lagu-lagu menggamit kenangan. 8.12 minit pagi waktu ini, cadangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan mengalu-alukan cadangan dan pendapat rakyat Malaysia untuk belanjawan 2027 bagi memperkasakan Malaysia Madani. Kemukakan cadangan saudara di pautan belanjawan.mof.gov.my palang MS palang. Jadi mungkin ada cadangan yang ingin saudara kemukakan. Baik, Memori, lagu daripada Datuk Sheila Majid, dan selepas itu lagu daripada Datuk DJ Dave mendendangkan lagu Cahaya Permataku, dan kita juga ada Datuk Sharifah Aini, Ingatan Manis di bulan September. September hari ini, 22 September bakal berlalu tak lama lagi, dan Oktober pula bakal menjengah kita. Jadi bagaimana dengan bulan September ini? Masih lagi ada seminggu lebih kurang. Mungkin ada cerita-cerita manis, cerita-cerita indah pada bulan September yang ingin kita kenangkan.

Ingatan manis di bulan September. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran atau hari ulang tahun perkahwinan kepada saudara yang menyambutnya. Hari ini 22 September 2026. Yang keberapa agaknya? Sebenarnya angka itu tidak penting. Tetapi bagaimana kita menjalani hari-hari dalam angka tersebut. 8.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih Pak Usop dari Ipoh. Katanya lagu-lagu pagi ini menggamit kenangan. Terima kasih juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang lain dari Kak Rifat Marjan, Lorong Mulia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Katanya sedang bercuti sebelum bersara pada 1 Oktober nanti. Buat semua rakan kerabat Radio Klasik, juga rakan-rakan juga ketua jururawat kesihatan di Pejabat Kesihatan Batu Pahat, Johor, terima kasih atas kerjasama yang diberikan sepanjang berkhidmat di KKM. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Kak Rifah Marjan, terima kasih atas sumbangan, bakti dan perkhidmatan yang dihulurkan selama ini. Kita doakan semoga selepas bersara nanti semoga boleh berehat bersama keluarga dengan tenang dan memberikan ruang dan masa untuk diri sendiri. Baik, lagu ini saudara, lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad Kulit. Lagu ini terbitan tahun 1986, lagu ciptaan Datuk Sudirman Haji Arsyad sendiri bersama-sama Fauzi Marzuki dan Adnan Abu Hassan. Liriknya oleh Datuk Habsah Hassan. Baik, dalam album Kulit ini, album ke-13, album studio ke-13 yang dihasilkan oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad pada tahun 1986. Selain daripada lagu Kulit, lagu Selagi Hayatku Ada, Warna Asmara, Penyu Menangis, Sutera Radio Malaysia Sejak Dulu, Milik Siapakah Gadis Ini, Pesan Abang Gadisku, Merisik Kabar dan lagu Bapak dimuatkan dalam album ini. Ada 11 lagu semuanya dalam sebuah album. Baik, kita dengarkan ini lagunya.

Lagu daripada Tan Sri P. Ramli, Musang, yang dipetik daripada filem Musang Berjanggut terbitan tahun 1959, Joget Pura Cendana. Lagu ini saudara ciptaan Tan Sri P. Ramli sendiri dan lirik oleh S. Sudarmaji. 8.38 minit pagi ketika ini. Baik, yang sedang memandu, gunakan lampu isyarat sebelum membelok atau menukar lorong, bagi memberi amaran dan juga maklumat yang jelas kepada pengguna jalan raya yang lain. Beri signal lebih awal, pandu dengan berhemah, utamakan keselamatan kerana satu isyarat kecil mampu mengelakkan kemalangan yang besar. Jadi saudara, sebenarnya lampu isyarat itu ialah bahasa yang digunakan di atas jalan raya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih yang singgah ke FB Radio Klasik pagi ini, awal-awal pagi lagi. Ada pun bersama-sama saya. Terima kasih banyak-banyak yang meninggalkan komen yang baik, juga kata-kata hikmah, dan ada juga yang kongsikan aktiviti-aktiviti, ada yang kirimkan pantun. Terima kasih Azizah Jamaluddin, Min Rahim, Azlah Mansur, Rohaya Jack, Rusni Sultan, Nur Zali Ahmad, Razak Balangi, Nur Hayati, juga Rogayah, Kalsum Baba, tak ketinggalan Rosnah Yus, juga Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Hari ini katanya rehat di rumah anak di Dengkil setelah pembedahan mata sambil layan Radio Klasik. Pasti terhibur dan menggamit kenangan. Terima kasih, semoga cepat sembuh dan jaga diri selalu. Dikir Putri, ini dia Nora Niza Idris, dan selepas itu Flybeats dengan lagu Cemburu.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah, EU, mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. E-KYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Namamu di hatiku.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Dah waktu sekarang saudara 9.15 minit pagi. Jangan takut pada hari esok. Hanya kerana hari ini kita rasa terlalu berat. Setiap pagi membawa harapan baharu. Dan setiap langkah kecil tetap mempunyai nilai dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Baik, saudara dah dengarkan tadi namamu di hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara? Nama yang sentiasa saudara doakan kebaikannya. Dan nama yang saya pilih pagi ni lagu daripada Anita Sarawak, judulnya Corina. Lagu rakaman tahun 1971, sebuah lagu saduran ya. Dan selepas itu Sweet September menerusi Nak Kahwin Duit Tak Ada. Dan kita juga boleh dengarkan lagu daripada Salami Hasan, Antara Dua Kasih.

0: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut terlalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Bayangan Tarimu, lirik lagu ini saudara ditulis oleh Nana. Dinyanyikan oleh kumpulan Carefree, lagu saduran ya. 9.47 minit pagi, saya rasa sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini, untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan selepas ini, Hazwani Zakaria akan temani saudara sehingga pukul 2 petang nanti. Tentu saja dalam ruangan Melody Classic. Jangan lupa ikuti Nostalgia di Classic pada pukul 11 pagi, lagu-lagu rakaman Perih Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik akan ke udara. Dan saya mengharapkan semoga pertemuan kita hari ini mendapat sedikit sebanyak manfaat. Tak mengapa kalau hari ini kita belum mencapai semua impian kita ya, dan usahlah kita jadikan perjalanan orang lain sebagai ukuran nilai diri kita. Teruskan berusaha mengikut kemampuan kita dan hargai kemajuan kecil, dan berikan diri sendiri peluang untuk terus berkembang dan kehadapan. Sampai di sini dulu tugasan saya. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Apa khabar saudara, apa khabar pendengar Radio Klasik ketika ini? Dah pun 10.03 minit pagi. Alhamdulillah bertemu kita di ruang udara Radio Klasik untuk pertemuan hari ini 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini hari Selasa. Bertemankan saya Hazwani Zakaria, InsyaAllah sehingga 2 petang nanti selama 4 jam menerusi segmen Melodi Klasik. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada Anisma Azwati Ahmad yang baru sahaja menemani seawal pagi tadi, lagi 6 pagi sampailah 10 pagi. 10 pagi Wani pula menemani saudara. Mungkin yang dalam perjalanan kan, hati-hati memandu. Dan waktu ini apa khabar keadaan hati saudara? Kadang-kadang ni kita tak sedar benda yang paling mudah untuk kita lakukan sebenarnya mampu memberikan makna yang besar kepada orang lain. Apa tu Wani? Senyuman. Hanya dengan sebuah senyuman saudara, kita mungkin tak mampu menyelesaikan masalah seseorang, tapi kita mungkin mampu membuatkan hatinya rasa macam tenang kan, lebih bahagia. Dan senyuman itu saudara, kita sedia maklum, senyuman itu sedekah. Kadang-kadang senyuman kita adalah alasan seseorang untuk terus kuat menghadapi hari-harinya. Jadi mudah je untuk kita nak buatkan orang bahagia di samping kita. Tak perlukan wang ringgit, tak perlu hadiah yang mahal-mahal, kadang cukup dengan senyuman. Dan jangan lupa untuk tanya khabar, okey ke hari ini? Macam mana hari ini? Macam mana keadaan hati itu kan? Jadi sebelum kita mengorak langkah lebih jauh, ada pantun untuk saudara. Pergi ke taman memetik selasih, singgah sebentar di tepi perigi. Senyumlah walau hati masih pedih. Mungkin senyuman menceriakan hati. Dan hari ini Wani nak tanya, macam mana? Dah senyum tak hari ini? Atau ada yang dari awal pagi dah tersenyum kan? Sebab ada seseorang yang hadir dalam hati saudara. Mungkin dia datang depan mata saudara pagi ni. Mungkin sekadar satu message yang masuk ke telefon. Atau mungkin baru teringat wajah seseorang yang pernah membuatkan hati saudara bahagia. Apa pun sebabnya, teruskan tersenyum. Sebab kita tak tahu, mungkin senyuman kita yang kecil ini menjadi sebab seseorang terus percaya bahawa dunia ini masih penuh dengan kebaikan dan juga kebahagiaan. Gitu kan. Untuk pembukaan Melodi Klasik untuk waktu ini, sekejap lagi ada lagu Kehebatan Cinta. Lagu itu tahun 1988. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Antara Matamu dan Mataku. Lagu tahun 1976. Terus bersama Radio Klasik.

0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini dan mungkin ada yang pertama kali mendengarkan suara ini ke udara. Terima kasih banyak-banyak kerana ikuti siaran kami dan mungkin kalau nak mengenali wajah di sebalik suara ini, wow, kejap lagi insyaAllah Wani akan buat live TikTok menerusi Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang belum lagi ikuti TikTok kami di Facebook, di Instagram, jangan lupa dengan carian Radio Klasik. Saudara, waktu ini dah pun 10.19 minit pagi. Mungkin ada yang baru lepas berkebun kan waktu ini. Jadi hati-hatilah, jaga kesihatan baik-baik. Dan kejap lagi juga Wani akan kongsikan antara keadaan cuaca jerbu, bacaan jerbu, indeks pencemaran udara di tempat saudara. InsyaAllah kejap lagi di jam yang seterusnya. Dan waktu ini juga Wani nak menyapa rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang terus menghantarkan melalui 0135656128. Terima kasih. Kalau Wani tengok tadi sekali imbas lebih kurang sekarang 166 kiriman WhatsApp yang tak sempat lagi Wani baca. Tapi apa pun, terima kasih menyapa ya, kirimkan doa-doa yang baik. Semoga doa-doa itu berbalik kepada saudara yang dengarkan ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, mungkin jauh lagi perjalanannya. Kita doakan semoga selamat sampai. Dan mungkin di kawasan saudara ada hujan lebat dan sebagainya, hati-hati, jangan lupa untuk nyalakan lampu supaya keadaan keliling ataupun kenderaan di keliling saudara tahu kewujudan kenderaan saudara. Tambah-tambah lagi, jangan lupa untuk sama-sama membuat semakan. Semakan apa tu Wani? Lampu kiri dan kanan, lampu dengan izin signal saudara. Itu antara bahasa-bahasa, bukan bahasa cinta tapi bahasa untuk saudara berkomunikasi dengan kenderaan yang lain, insyaAllah. Baiklah, lagu yang bakal menyusul selepas ini ada lagu Seraut Wajah, lagu tahun 1974, nyanyian Dato' Ahmad Jais. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan ini, Pandang-pandang Jeling-jeling, lagu duet Dato' SM Salim dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: 10 pagi hingga 2 petang, Melodi Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 10.35 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang mungkin sedang menjamu selera pagi ini. Menjamu selera baru selesai untuk sarapan pagi kan. Lambat ni. Tapi apa pun keadaan saudara diharapkan semoga baik-baik je. Kalau saudara yang mungkin baru sahaja selesai berkebun macam Wani Tegur tadi kan. Mesti rasa lega kan tengok pokok yang ditanam dah pun subur. Kebun pun nampak kemas. Tapi pagi ni Wani nak pesan satu perkara. Terutama kepada anak-anak yang ibu ayahnya masih berkebun. Lebih-lebih lagi kalau kebun tu agak jauh dari rumah. Pastikan kita tahu keberadaan ibu dan ayah yang biasanya pergi pukul berapa, selalunya berapa lama mereka berada di kebun. Bukan nak mengongkong, tapi sebab kita sayang. Sayang ibu ayah kita ni. Tambah-tambah lagi pasangan kan. Kalau biasanya ayah ataupun ibu akan pulang 11 pagi lah. Maksudnya misalnya. Tapi hari ni rasanya pukul 12 belum balik lagi. Jadi sekarang ni dah 10.36 minit pagi kan. Dah melewati waktu tersebut dan masih belum balik, cuba hubungi mereka. Kalau tak dapat dihubungi, pergilah tengok intai keadaan mereka. Sebab jangan tunggu sampai sesuatu berlaku baru kita rasa menyesal. Makin usia ibu ayah kita meningkat, kita kena lebih prihatinlah. Kadang-kadang mereka ni tak akan cerita kalau badan dah penat, rasa pening atau kurang sihat. Itulah ibu ayah tetap nak melakukan tugasan-tugasan yang dia kata tak apa, ayah kuat, ibu kuat. Tapi itulah kita sebagai anak-anak lah terutamanya kena ambil tahu rutin mereka. Kalau mungkin jauh dengan ibu ayah, cubalah hubungi kan. Mungkin bagi kita bertanya mak dah balik ke kebun tu perkara kecil, tapi bagi mereka itu tanda anak masih mengambil berat tentang keadaan mereka. Jaga ibu ayah selagi mereka masih ada, sebab satu hari nanti kita mungkin terlalu rindu untuk sekadar bertanya. Jadi bolehlah hubungi pasangan saudara ada kat mana kan. Kalau dah tahu di tempat kerja, jangan lupa untuk intai-intai. Mengonggong pula kan. Apa pun jaga kesihatan, sama-samalah kita perhatin terhadap kedua ibu bapa kita yang jauh berada di kampung. Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 10.45 minit pagi. Kita seperti biasa kami bawakan kepada saudara rancangan iklan tajaan. Dan ketika ini kita bersama-sama dengan Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh Organic Mattress. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Wani, apa khabar?
4: Alhamdulillah, sihat. Pauline sihat, cerianya suara pagi ni.
5: Betul.
4: Tapi Wani rasa dengar jauh sikit. Tapi jauh di mata, dekat di hati. Okey Pauline, okay. Ada promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Organic Mattress. Silakan Pauline.
5: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kalau saya agak kurang jelas tu, nanti Wani tolong mention. Sebab hari ni Wani, kenapa saya ceria, kenapa saya happy? Sebab hari ni kita dapat satu tu tawaran hebat untuk harga runtuh hari ni.
4: Wow.
5: Okey, tapi mungkin ada yang belum tahu, tiba-tiba Lin masuk terus suara apa, terus harga runtuh ni apa kan. Okey. Jadi kami di Film Group Company, terutamanya macam Organic, yang ada mattress dan sebagainya, kita menjual tilam, dan tilam-tilam yang kita jual ni semuanya kita hasilkan di kilang kita sendiri yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Dan tilam-tilam yang kita hasilkan, Waima, apa sebarang harga yang kita jual, tak kiralah anda dapat harga runtuh ke, harga tak runtuh ke, semuanya mesti kena ada basic tilam. Ini kita kena jelas dulu. Sebab kadang-kadang bila Lin bagi harga runtuh, ada yang kata Lin nak bagi tilam yang tak kualiti lah tu. Tidak sama sekali. Tilam kita mesti kena ada basic apa? Sokongan untuk bantu bagi keselesaan bila tidur, tak membuatkan badan pelanggan kita tenggelam ke dalam tilam. Dan juga boleh bantu untuk bangun pagi, buatkan kita bangun pagi dengan rasa lebih baik lah. Ya, untuk tidur, untuk istirahat. Itu mesti ada pada mana-mana tilam kita. Cumanya harga membezakan jenama dan juga penggunaan bahan. Contohnya harga ini untuk tilam ini, harga itu untuk tilam yang penggunaan bahannya lain. Macam kita kan ada tilam daripada compress foam, daripada getah asli, daripada sabut kelapa. Jadi setiap penggunaan bahan tu sudah pasti dia berbeza dari segi kapasiti, keboleh tahanan berat kan, dan juga tempoh jaminan. Jadi hari ini Lin betul minta, Lin betul-betul minta semua untuk beri perhatian. Sebab harga ni Wani, memang tahun ni, tahun lepas pun tak ada. Tahun lepas pun tak ada, tahun ini baru hari ni kita dapat mesej pagi tadi, okay Lin, boleh open. Sebab kita ada stok baru ni, bukan stok lama, bukan nak clearance, bukan apa eh. Yang ni biasanya kita buka untuk wholesaler, okay, tapi kita ada buat lebih sedikit. Jadi saya boleh share dengan harga semua, dengan semua. Okey, bila wholesaler tu biasanya harga dia lebih murah kan?
4: Yeah.
5: Sebab ambil secara bulk, ambil secara banyak. Tapi hari ini kalau ambil, anda ambil satu pun, dia nak share harga yang sama dengan anda. Okey, jadi hari ini apa tilam yang kita nak buka? Okey, sebelum tu ini nombor telefon. Ini nombor telefon yang anda boleh call untuk dapatkan tilam ini. Okey, catat nombor ni dahulu. 019-60-20-588. Okey, 019-60-20-588. Dapat tak? Kalau agak busy, tak dapat tembus ni, nak dapat harga ni tapi call tak dapat tembus, anda try lagi satu nombor. Simpan reserve nombor ni, 019-655-8999. Okey, hari ni selalu Lin jual tilam organik tau. Sebab tu ada nombor yang berbeza. Hari ni kita nak bagi tilam high density rebound juga, tanpa spring, tapi dia tak mudah melendut. Yang ni bawah Ayana Mattress, yang mana merupakan apa untuk kita hasilkan tilam-tilam untuk kita jual secara wholesale dan sebagainya. Okey, jadi hari ini kita nak open market kepada semua. Okey, nombor dah ready. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buka untuk tilam pertama kita ketebalan 8 inci. Yang ni Wani, jangan minta saiz king, jangan minta saiz bujang. Yeah. Sebab saya hanya dapat buat satu saiz supaya stok tu boleh dihasilkan dengan cepat. Okey? Okey, kalau untuk saiz king, saiz bujang mungkin boleh ada pilihan-pilihan yang lain lah yang biasa anda dengar ataupun anda boleh kontak juga, boleh dapatkan sebut harga. Okey, jadi untuk tilam yang pertama, tilam 8 inci, saya ada dua pilihan. Dua pilihan ni yang berbezanya apa? Dari segi penggunaan fabric. Satu, yang pertama kita guna tricot. Yang ini harga pasaran dia kita jual RM759. Tapi, sebab Lin kata harga runtuh kan? Hari ni nak tukar, tak tukar tilam lama, kita nak open je market, tukar pun dapat harga yang sama, tak tukar pun boleh dapat harga yang sama. Potongan RM300. Ha, kira cepat, calculate cepat. 759 tolak 300 berapa? Tinggal 459 Wani. 459 ini untuk kain tricot. Kain tricot tu maksudnya kain yang ada corak sikit, berwarna sikit lah. Tapi kalau anda nak kain yang advance sedikit, nak tambah berapa? Perlu ke tambah 200? Tak perlu. Okey, harga dia daripada 799 hari ini boleh dapat dengan harga RM499. Ha, mungkin ada yang tengah kelang kabut. Eh, tadi tak ambil nombor telefon lah. Okay. Yeah. Bila dengar harga rugi pula rasa. Okey, biasanya RM799 ni Wani. Kalau kita beli dua, dah RM1,000 lebih. RM1,598. Tapi hari ini kalau beli dua, still bawah RM1,998. Kenapa perlu beli satu kalau boleh beli dua? Okey. Jadi dapatkan sekarang, boleh tampung berat sehingga 160-170. Okey, sebelum kita break, ambil nombor telefon ini sekali lagi. Okey, ingat 459 dengan 499. Siapa nak free dua bantal, yang ni memang kita dah ready untuk anda stock. Jadi anda boleh lock dengan payment. Yang mana lock dengan payment, kita akan bagi bantal. Yang mana buat COD pun tak ada masalah. Tapi cumanya tak ada bantal lah. Okey? Jadi hubungi 019-60-20-588. 019-60-20-588. Okey? Ataupun 019-655-8999. Dapat tak? 019-655-8999. Kita buka untuk penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar untuk tilam sahaja. Kalau nak tilam plus ada hadiah manis-manis bantal tu, boleh buat order dan terus lock dengan payment. Okay? Jadi kita break sekejap lah. Jangan pergi mana-mana dulu. Nanti Lin akan detailkan sikit apa kelebihan tilam ni, macam mana rupa bentuk dan sebagainya. Jadi kita kembali lepas ni, Wani.
4: Baik, kita dengarkan dulu lagu Kenangan. Lagu ini tahun 1982, nyanyian Muhaimi Suratman. Tapi sebelum tu, kita terus hubungi nombor yang telah pun dinyatakan oleh Puan Lin tadi. Terus bersama Radio Klasik, menggami kenangan, irama merentas samaan.

0: ciptakan kenangan yang terindah dalam kehidupan saudara. Ciptakan keselesaan yang bagus dan selesa. Lena, tidur dengan Lena untuk tidur malam-malam saudara. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Azlin untuk bercerita mengenai dengan Organic Mattress. Silakan Puan Lin.
1: Okey, baik Wani. Jadi untuk hari ni, tadi saya dah tengok sekejap, memang ramai yang dah mula hubungi. Kalau agak macam tak dapat kita tak dapat pick up ke call Ana, tak apa, just drop WhatsApp, nanti kita akan bagi juga. Cumanya yang ni hanya stok yang kita buat, lebih tu hanya tak sampai 100 lah, dalam anggaran 60-70 pieces sahaja. Habis-habis tau. Nanti bila Lin buat yang organic mattress macam biasa tu, jangan kata Lin saya nak yang 459 semalam tu, tak boleh. Ni memang Lin bawa organic pun memang kita tak ada yang macam ni. Yang ni kita keluarkan under Yana Mattress, yang mana Wani kita lebarkan sedikit lagi sayap di bahagian untuk apa, kita punya bahagian perkilangan lah, untuk hasilkan tilam untuk wholesaler. Tapi memang tak sama dengan tilam yang organik jual ataupun herbal film jual dan sebagainya, takkan sama lah. Yang tu memang kita sendiri akan jual. Okey, yang ni untuk OEM, siapa yang nak buat, mungkin ada nak bercadang nak jual tilam dan sebagainya, boleh juga contact, nanti kita boleh hasilkan tilam untuk anda. Okey, untuk jenama anda sendiri, wholesaler pun atau kedai-kedai perabot pun, yang mana nak dapatkan tilam dengan kita boleh, tapi bukanlah tilam yang ada organik atau herbal film. Yang ni kita akan buat khas untuk anda. Okey, jadi yang ni untuk anda yang belum lagi call. Okey, jangan ingat bila bukan bawah organik mattress ataupun herbal film, bawah yang ada mattress ni tilam dia tak bagus tau. Tak, tetap kita guna material yang bagus. Bukan kita cakap saja, plus dengan warranty tau, plus dengan warranty. Yang ni jangka hayat guna juga boleh lama, dan warranty yang kita bagi 5 tahun. Ha, dengan harga ni, sebab ada yang kata semalam Wani, Lin dekat luar lebih murah lah kalau Lin nak bagi tilam biasa kan. Bukan biasa. Sebab yang ni dia bukan foam kosong. Bila kita duduk, dia still tak mendap tau. Dia still bagus untuk sokongan. Jadi yang mana nak masuk rumah baru, nak beli untuk anak, ataupun pemilik-pemilik homestay, ya, juga boleh dapatkan tilam dengan harga ni. Harga macam Lin bagi tahu tadi, okay, sebab yang dengar kita mungkin ramai, mungkin ribuan orang hari ini, ya, yang sedang mungkin tersakiti badannya, ya, disebabkan tilam yang dah melengkung. Tapi bila nak tukar je, dia berbalik kepada peruntukan, mungkin belum lagi. Tapi saya kira harga yang sebegini Wani, saya rasa ramai yang boleh dapatkan tanpa rasa terbeban lah. Sebab at least kita boleh bantu badan kita untuk beristirahat bila waktu malam, ya, tanpa ada rasa lekuk sana dan sini. Plus dengan jaminan lagi kita bagi kan. Mana nak dapat penghantaran percuma. Ada yang kata, Lin kata kena bayar dulu. Tak, kalau nak bayar waktu barang sampai kat rumah pun boleh. Cumanya yang bayar tu kita akan bagilah hadiah, sebab mereka effort untuk bayar dulu terus, kan. Kita bagi bantal. Tapi yang tak ada pun boleh je, tunggu bayar kat rumah. Tak ada masalah, jangan takut. Sebab dia kata, ni nanti skam lah, apalah. Tak ada, saya tak lari mana-mana. Okay, sebab kita dah 32 tahun dalam pasaran. Okay, ingat? Hari ni, beli sekarang. Sebab besok kalau habis, saya kira-kira habis 70 atau tengok berapa kuantiti yang ada. Kita close. Memang esok waktu Lin siaran organik memang tak ada lagi. Jangan minta dengan Lin waktu organik punya. Tak dapat jual hari ini.
0: Mungkin Lin boleh ceritakan balik nombor telefonnya di minit yang terakhir.
1: So, okay. Dan harga tilam tadi yang mana baru join, okay, RM759 untuk 8 inci, tinggal RM459 8 inci. Kalau yang knitted fabric, kain tenunan benang halus, harga RM499 saja untuk hari ini, queen size. Beli lebih daripada satu, sebab harga bawah RM1,000 untuk dua unit. Okey, tak kira lah untuk anda ke nak hantar kat rumah mak ke dekat mana, di Semenanjung free. Okey, nombor telefon. Okey, ni last-last ni kita nak bagi tahu, jangan terlepas peluang, call sekarang. 019-60.

0: 0120588 0196020588. Dapat tak? 0196020588. Okey, ataupun satu lagi talian, kalau talian tadi tak dapat tembus,
1: yeah,
0: boleh pergi kepada talian yang kedua, 019-655-8999. 3x9, 019-655-8999. Okey, jadi akhir kata, yang mana tunggu Lin bagi harga offer hari inilah masanya habis-habis. Siapa cepat dia dapat, nak tidak selesa, call saya sekarang.
1: Baik. Terima kasih Puan Lin di atas perkongsian hari ini. Organic Matrix, kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Nostalgia di klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Nostalgia di Klasik. Melangkah jam yang seterusnya untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan waktu ini dah pun 11.08 minit pagi. Melangkah jam yang kedua untuk Wani terus membahagiakan hari-hari saudara. Wow, hari ini kan mungkin selama 4 jam ni Wani ke udara bersama-sama dengan saudara dapat menceriakan hati saudara yang mungkin sedang duklara dan sebagainya. Mungkin ada penuh kerunsingan yang bermain di fikiran. Wani harap semoga kehadiran Wani hari ini memberi satu kebahagiaan lah untuk saudara hari ini. Untuk pertemuan kita hari ini 22 September 2026 hari Selasa bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan hari ini saudara, waktu seperti biasa 1 jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari, kita akan dihiburkan lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam, petikan filem Melayu klasik yang akan menghiburkan saudara. Kalau tadi lagu yang baru sahaja saudara dengarkan, tajuknya Berhati Palsu, itu menerusi filem Yatim Piatu tahun 1952, nyanyian R. Azmi baru saja menghiburkan saudara. Kejap lagi ada lagu Bertemu Semula. Ha, ini menerusi filem Salah Sangka pada tahun 1957. Ada juga lagu Bibir Melukis Kata menerusi filem Sumpah Wanita tahun 1960. Tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Berpantun. Lagu ini tahun 1952. Terus bersama Nostalgia di Klasik.

Kerau mudik berkali-kali, muatan barat balas dibuang kala. Kerau mudik berkali-kali, muatan barat balas dibuang kala. Budi baik ku bawahlah mati, sampai akhirat tak dapat ku lupa.

hujung jati. Rusa ku tembak gajah yang kena. Kukuluh lihat pelanduk yang mati. Rusa ku tembak gajah yang kena. Kukuluh lihat pelanduk yang mati. Budak-budak bermain antan. Antan berendam di dalam hasu. Budak-budak bermain antan. Antan berendam.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Terima kasih saudari yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini, mendengarkan kami seawal pagi tadi dan sampailah waktu ini 11.25 minit pagi, bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti selama 4 jam Wanik Udara bersama-sama dengan saudara. Dan waktu ini seperti biasa kami bawakan lagu-lagu nostalgia di klasik menerusi rancangan ini istimewa untuk saudara terus setia bersama Radio Klasik. Dan inilah antara keunikan kami, kami bawakan kembali lagu-lagu dari era 40-an, 50-an, 60-an, lagu-lagu rakaman piring hitam, lagu-lagu daripada filem Melayu klasik, semuanya yang membawa cerita dan kenangan tersendiri. Mungkin lagunya lama tetapi kenangannya tetap segar di hati kita semua. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami, Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama rentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 11.38 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja ikuti frekuensi waktu ini nak dengarkan lagu-lagu rakaman filem Piring Hitam, lagu-lagu yang nostalgia kepada kita semua. Inilah waktunya. Kalau saudara nak dengarkan lagu-lagu seperti ini, jangan lupa untuk dengarkan 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kalau waktu malam pula 10 malam hingga 11 malam. Jadi saudara boleh dengarkan lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an seperti ini, mengimbau kenangan-kenangan lama kan. Saudara, mungkin kawasan saudara ketika ini cuaca nampaknya tidak sama di setiap tempat. Ada kawasan yang mendung, mungkin hujan bakal menyusul. Ada pula yang panas dengan cahaya matahari. Kalau menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca seluruh negara hari ini 22 September 2026 di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Perak, Kedah, ribut petir juga di kawasan pedalaman di Pahang, juga di kawasan pantai, di Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, dan Sabah, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan, juga di pedalaman di Pantai Barat, Kudat, juga tiada hujan di Tawau dan Sandakan. Kalau di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, juga di Jerebu, di Seri Aman, Betong, Kuching, Samarahan, Serikhe, Serian, Sibu dan Limbang. Jadi untuk maklumat lanjut, saudara boleh layari met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kalau kita sebut tentang cuaca ni kan, ingat tak satu dialog ni, angkat kain, hujan, jemuran dah turun. Ini antara mengimbang lagi lah kenangan-kenangan lama. Ini antara Wani filem yang Wani suka tengok, Pendekar Bucang Lapor. Kejap lagi ada lagu Apabila Kau Tersenyum, lagu ini tahun 1960. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Pok-pok Bujang Lapuk, menerusi Pendekar Bujang Lapuk tahun 1959. Nyanyian Tan Sri P. Ramlee, Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman, lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi. Tajuknya Apek Tua Nyonya Manis. Paduan suara Alias dan juga Hasnah Rahman baru sahaja menghiburkan saudara. Dah pun kita berada di minit-minit yang terakhir untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Ada yang hanya menunggukan ruangan ini ataupun rancangan Nostalgia di Klasik ini, nak dengarkan lagu-lagu era 40-an, 50-an dan 60-an, lagu rakaman piring hitam dan filem-filem Melayu Klasik yang penuh dengan kenangan. Terima kasih saudara yang berada di Brunei, di Thailand, di Indonesia, Singapura. Tak lupa juga kepada saudara yang berada di Semenanjung, juga Sabah dan Sarawak. Terima kasih jadikan kami sebagai peneman setia saudara yang sedang menjahit. Kan ada yang macam mana menyapa pagi tadi, berkebun. Kalau waktu ini mungkin dah pulang ke rumah untuk beristirahat. Baru lepas berkebun, terus dengarkan Radio Klasik sebabnya nak dengarkan lagu-lagu seperti ini. Satu jam kami siarkan lagu-lagu menerusi Nostalgia di Klasik. Kalau saudara suka ataupun menantikan lagu-lagu seperti ini, malam ini pun ada menerusi segmen Ritma Klasik bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau malam ini saudara akan ditemani bersama-sama dengan DJ Azrul Bakar. Lama menyepi kan, kalau nak dengarkan DJ Azrul Bakar yang akan menemani saudara seawal 6 petang hingga 12.30 malam. Jangan lupa untuk dengarkan Ritma Klasik untuk petang ini sehinggalah tengah malam. Saudara, ada lagu, kejap lagi ada lagu Budi Bahasa. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Bossa Nova, menerusi Doremi, lagu tahun 1966. Ayo kita berjoget sikit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari. Melangkah jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik waktu ini. Dah pun 12.04 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera waktu ini. Ada juga yang baru mula dengan masakan dan sebagainya. Apa menu saudara hari ini? Mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan Wani? Boleh. 0135656128. Dan Wani nak intai-intailah saudara yang berada di WhatsApp kami. Tak putus-putus menghantarkan kiriman. Kalau awal pagi tadi di jam yang pertama, Wani tak sempat juga nak baca satu persatu WhatsApp saudara. Tapi Wani cuba baca sekarang. Dan waktu ini juga kita ada Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya. Assalamualaikum Wani. Ada pantun katanya. Pinang muda diracik-racik makan bersama sirih berlipat kerana mendengar Radio Klasik, sampai makan pun tak sempat. Itu. Terima kasih Pak Wan. Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya. Lama tak makan bubur lambuk kan? Juga terima kasih kepada Cik Man Pandan Jaya. Kalau pagi tadi awal-awal Wani cakap tentang intai-intai, tapi kata Cik Man Pandan Jaya ni, saya selalu diintai oleh bos saya, di mana keberadaan saya. Terima kasihlah saudara yang dengarkan kami di pejabat-pejabat. Terima kasih jadikan kami sebagai peneman setia saudara di kaunter-kaunter, okay? Di stesen-stesen minyak, juga di kedai-kedai makan, di gerai-gerai kecil, gerai-gerai cendol. Ini macam Cik Muhammad Isa bin Wahid yang berada di Pokok Sena Kedah. Wani rasa sedang berniaga ni, katanya sedang dengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Pak Kaduk dari Sarikis Sarawak Bumi Kenyalang, juga ada Pak Long dari Jempol. Moga Wani sihat. Terima kasih banyak-banyak. Acik Normala, juga Kak Min Rahim JB, Tok Mior yang berada di Taman Simpang Taiping, Cik Osman Dahan Ipoh, Bonda Zabarjat Kelantan, juga ada Acik Sadiah Osman, Kak Radin Halimah JB. Ini tak nyatakan nama, tapi dari Singapura, Kak Nur Kamariah, Abang Haji Yusof. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Cik Mak Rok 60 sen, Manda Izzat Sungai Petani, Kak Lan Jerantut. Ada juga Jaya Kesuma, Kak Tipah, Zali Lenggong Veli, dan juga Kak Wan Noriza, Jenal Baki, Kak Induk Maimun, Kak Hamidah Kasim, Kak Muzila, juga rakan rakan yang berada di live TikTok Radio Klasik. Jadi saudara yang mungkin nak dengarkan juga menonton kami, jangan lupa untuk sama-sama ikuti Instagram, Facebook dan juga TikTok Radio Klasik. Sekarang ni Wani bukan sekadar saudara, bukan boleh sahaja mendengar, tapi boleh menonton kami di live TikTok. Semuanya di hujung jari saudara. Kalau mungkin nak berkenalan, insyaAllah kejap lagi lah Wani nak menyapa rakan-rakan pendengar yang komen-komen di live TikTok Radio Klasik. Ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini. Walau berpisah, kasih tak berubah. Terus bersama Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu Rintihan Rasa, lagu tahun 1976, paduan suara Uji Rashid dan juga Datuk DJ Dave baru saja menghiburkan saudara. Sekarang dah pun 12.30 minit tengah hari. Seperti biasa kami bawakan kepada saudara waktu ini menerusi rancangan Tajaan, dan ketika ini Wani tidak kesorangan tapi Wani bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan ceria hari ini, Wani rasa lain auranya hari ini kan. Mungkin ada promosi yang istimewa dengan aura yang lain hari ini, Wani rasa. Silakan, ya. Cik Man.
1: Ya, terima kasih kepada DJ yang bertugas, Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Pelanggan-pelanggan setia yang bersama dengan NESQ, minuman parti Saram Burung Walid, dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi saya nak doakan untuk saudara-saudara di luar sana, ibu-ibu, ayah-ayah dan juga rakan-rakan sahabat saya, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang ceria. Bila dalam keadaan bahagia, ceria, barulah seronok kita nak mengharungi hari-hari yang seterusnya. Betul tak, Wani?
0: Jadi betul.
1: Kalau kata kita dalam keadaan yang sangat negatif, dalam keadaan pemikiran kita memikirkan tentang kesakitan kita yang dah lama, yang 3 bulan kita pendam sakit, mak ayah ni pendam tak nak bagi tahu anak-anak kan sakit itu sakit ini. Jadi dalam usia kita, tuan-tuan, dalam usia kita yang semakin hari semakin meningkat, tenaga dalaman kita bukan semakin hari semakin meningkat. Tenaga dalaman kita semakin hari semakin menurun. Jadi, solusi yang terbaik untuk kita, untuk tuan-tuan, nak tambahkan, tingkatkan tenaga dalaman untuk sistem imun dalam tubuh badan, untuk pertahanan benteng, apa kita nak tak nak, ejen-ejen jahat tu, virus-virus luar tu masuk dalam tubuh badan kita. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan, kita boleh ikhtiar dengan amalkan minuman tambahan keluaran daripada NESQ, minuman parti Saram Burung Walid, dua dalam satu, boleh diminum, boleh dimakan dan juga boleh disapu di mana-mana bahagian kulit luaran kita. Jadi dah orang kata all in, semua boleh guna, tak jadi masalah, daripada usia kanak-kanak kita yang berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat kita, tak masalah. Ada orang kata setengah-setengah produk dekat luar tu kanak-kanak tak boleh nak makan kan, tapi di NESQ ini dia lain. Dia semua orang boleh minum, semua orang boleh makan, tak jadi masalah. Yang nak cantik pun boleh, Wani. Nak cantik macam mana? Kita boleh gunakan parti Saram Burung Walid NESQ ni, ya, parti pekat. Parti pekat yang mana kita hasilkan, ya, boleh kita gunakan sebagai sapuan di bahagian luaran. Ada nampak macam eczema ke, ada luka kering anak-anak. Biasalah anak-anak ni dia nakal sikit kan. Ayuh basikal apa semua jatuh. Luka-luka kering tu kita tak nak lah nampak parut tu, parut nampak parut kekal kan. Jadi kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam parti Saram Burung Walid itu, ia akan membantu untuk mempercepatkan pertumbuhan kulit kita. Untuk ibu-ibu yang beranak apa bersalin secara apa caesar kan. Jadi boleh juga amalkan minum, kerana kolagen yang tinggi ini dia akan membantu mempercepatkan pertumbuhan kulit serta ia tak menyakitkan. Jadi Saram Burung Walid ni dari dulu lagi sangat bagus untuk tubuh badan kita, untuk khasiat tubuh badan kita. Dan juga manfaat yang ada di dalam Saram Burung Walid ini, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan, ia memperkuatkan urat saraf kita, memperkuatkan tulang lutut kita yang mana tak boleh nak berdiri lama, berjalan lama tak boleh kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jom kita sehat, jom kita ikhtiar sehat bersama dengan produk NESQ, minuman parti Saram Burung Walid. Halal dah ada, ya. Kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah ada. Tak perlu nak risau. Kami adalah pengilang. Kita sejak tahun 2016 lagi kita dah bertapak dalam pemasaran Saram Burung Walid. Jadi sangat dipercayai oleh semua orang yang dah menggunakan, dah lebih hampir 100,000 pelanggan ini, kebanyakannya semua terukir senyum. kenapa lama kita tak jumpa NHQ ni? Yeah. Ha, dari dulu lagi kita dah tahu, kita dengar tapi tak pernah cuba. Mm-hmm. Ramai orang dekat luar sana, dia tahu sarang burung walet. Dia tahu, dia kenal ada orang minum air sarang burung walet. Tapi yeah, di NHQ ini kita bagi parti supaya lebih jimat. Mm-hmm. Penggunaan ataupun makan kita lebih jimat. Dan juga harga yang kita tawarkan pun sangat berbaloi. Mm-hmm. Daripada harga asal untuk satu botol 375 ml ini, tuan-tuan, kita datangkan dengan harga RM180. Wah ni, sebut tu takut. Oi, sebotol RM180. Mampu ke saya beli? Kita ni bukan T20, kita B40 je. Kadang-kadang siang tu meracun, nanti malam ada nanti nak buat itulah, ada kait buah nyol lah, macam-macam kerja orang dekat kampung kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, di NHQ ni kita nak jalinkan hubungan untuk semua orang yang boleh beli. Harga yang kita nak bagi, harga yang mampu milik. Daripada harga satu botol RM180, saya nak bagi RM30 saja satu botol.
0: Wow.
1: Dah berapa banyak jimat. Ha. Jangan tanya saya boleh kurang lagi tak jimat. Ya Allah ya Tuanku. Kalau 50% kita bagi potongan daripada RM180, RM90.
0: Mm-hmm.
1: Ini bukan RM90 tuan-tuan. RM30 untuk satu botol. Tapi kena ambil untuk promosi hari ini secara combo. Maknanya pembelian banyak botol lah.
0: Mm-hmm.
1: Janganlah minta satu botol. Satu botol ada harga yang bukan daripada RM180, yeah, tapi harga dia agak mahal sikit lah. Mm-hmm. Memang ada potongan. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee, di TikTok kita orang kan. Mm-hmm. Tapi harga dia tidak sama dalam promosi di Radio Klasik hari ini. Untuk Radio Klasik hari ini, memang saya nak bagi untuk anda yang baru nak mencuba, yang sekian lama mencari-cari solusi untuk kesihatan tubuh badan, tidur tak dapat tidur dengan lena, perut selalu meragam, lutut selalu lemah, tak boleh nak berjalan jauh, lepas tu malam pula kadang-kadang mata kita ni memandu, rasa macam silau, pandangan tak berapa nak bagus kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar mungkin daripada sebab produk yang kita hasilkan ini, dengan izin Allah, ia membantu untuk meningkatkan tahap kesihatan kita lebih baik. Jadi untuk anda hari ini, apa yang NHQ nak tawarkan adalah pembelian sebanyak 10 botol. Dengar baik-baik ya. 10 botol dengan harga RM300 berbanding harga asal 10 botol dah RM1,800. Siapa nak bayar RM1,800? Tak ada orang nak beli. Tapi bila NHQ bagi harga RM300 ini sangat berbaloi. Jangan minta kurang lagi. Itu pun harga kita dah pejam mata dah. Kita tanggung kos itu, kita tanggung kos ini. Tak ada untung mana pun. Tapi niat fokus utama kami adalah kita nak bantu seramai yang boleh orang dekat luar sana yang mempunyai masalah-masalah kesihatan, yang dah cuba pelbagai cara, ikhtiar itu, ikhtiar ini, tak berapa nak menjadi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, cuba minum pati sarang burung walet pula, macam mana kejadian dia. Hasil daripada feedback testimoni kami, 3-4 hari dah nampak kesan yang sangat bagus. Jadi macam mana nak dapatkan? Tuan-tuan boleh hubungi kita di talian untuk promosi hari ini. 10 botol RM300, botol besar 375 ml, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Dan sementara kita nak tunggu, apa kata kita berehat sebentar dulu.
0: Baik, kita berhibur dulu dengan lagu ini, Joget Renung-Renung. Sama-sama renung, fikir-fikir untuk terus hubungi NHQ untuk hari ini. Terus bersama Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan untuk hari ini. RM30 sebotol.
1: Ya. Yeah. Untuk 10 botol. Jangan beli 9 botol. Kalau beli 9 botol, harganya lain. Jadi, okay, kita buka kepada tuan-tuan yang baru nak mencuba, yang baru nak rasa. Ataupun saya nak cerita banyak kenangan-kenangan daripada pelanggan-pelanggan kami yang sangat positif bila mereka mengamalkan. Bukan sehari dua. Ada yang dah setia dengan kita lebih daripada 3 tahun. Katanya dulu dah macam-macam dah makan itu, makan ini. Tapi bila dia makan produk minuman parti sarang burung walet NSQ ni, dia rasa sangat serasi. Lepas tu pula dia tak ada rasa pelik-pelik. Rasanya yang sangat sedap, tuan-tuan. Jadi kami masak menggunakan bahan-bahan yang berkualiti. Kita guna rock sugar. Rock sugar ni mana gula batu, gula yang untuk sehat tubuh badan, bukan gula pasir. Gula pasir tu memang takutlah bacaan nanti akan meningkat sangat, walaupun manis cantik wajahnya kan. Jadi kita tak nak. Untuk tuan-tuan yang dah berusia, hari ini kita tawarkan 10 botol minuman parti sarang burung walet. Parti sarang burung walet. Pengambilannya pun minima. Dua sudu pagi sebelum sarapan dan juga dua sudu malam sebelum kita tidur. Tak adalah kita nak tuang banyak-banyak macam minum satu cawan. Tapi kalau nak minum dengan air kegemaran kita pun boleh. Tak jadi masalah. Campurkan saja dalam minuman, kopi ke, teh ke, apa-apa tak jadi masalah. Jangan campur dengan air bergas saja. Boleh, tak jadi masalah. Jadi untuk anda, nombor telefon buat tempah sekarang, kerana untuk promosi hari ini kita buka sampai jam 6 petang saja. 6 petang saja, RM300. Tuan-tuan dah jimat hampir RM1,500. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Mana-mana businessman pun takkan bagi. Dia kata tak balik modal. Tapi kami, niat kami, niat utama adalah nak membantu semua orang supaya tak apa, hari ni cuba dulu, tengok ada perbezaan atau tak ada perbezaan dengan harga RM300 10 botol. Nak sedekah dekat Pak Long ke, nak apa, nak buat apa tambahan pendapatan pun boleh, tak jadi masalah. Yang paling penting, telefon sekarang di talian kami 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi yang mana nak membuat pembayaran secara terus, transfer online, saya akan pilih 50 orang yang membuat pembayaran secara terus. Ingat, 50 orang, cukup 50 orang, saya nak belanja 3 orang. 3 orang nanti kita akan pulangkan balik 300 tu, hanya bayar cas penghantaran saja.
0: Sekarang?
1: Tak ramai, 4 juta orang yang mendengar ni. Saya nak cari berapa untuk 50 orang yang dah bayar secara transfer online sekarang. Tu kita akan cari 3 orang, kita akan bagi balik duit RM300 tu, tuan-tuan bayar cas penghantaran saja.
0: Wah, ini kira siapa cepatlah ni.
1: Ya, siapa cepat. Okay. Memang akan semua orang kita akan bagi manfaat dan juga kebaikan. Dan sampai yang nak beli secara pembayaran COD, barang sampai baru bayar, masing-masing ada cas penghantaran. Janganlah tak ada, tuan-tuan, saya dah diskaun RM1,500. Takkanlah kerana cas penghantaran ni tuan nak berkira lagi. Jadi cepat telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348. Dan untuk kali terakhir, saya nak mempromosikan untuk Malaysia International Mihas Halal Showcase kita yang akan berlangsung pada esok hari. 10 pagi, 6 petang di Mitek. Jadi tuan-tuan yang mana nak lihat kami, kita berada di level 3, hall 9, nombor booth kita 9F07. Yang mana tak pernah datang exhibition besar-besar, semua luar negara, dalam negara, ada macam-macam, boleh datang di Mitek, cari kita di level 3, hall 9, 9F07. Jadi terima kasih untuk Wani. Ini saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda. Nak sehat, nak cantik, jangan lupa dapatkan NESQ sekarang.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, untuk berceritakan dengan promosi yang cukup hebat dibawakan hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Dan kita berhibur dulu dengan lagu Kelmarin, lagu tahun 1993. Terus bersama Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman.

0: 10 pagi hingga 2 petang, Melodi Klasik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman untuk panduan kita bersama telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor hari ini 19 minit tengah hari tadi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan," Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan." Maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga.

Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Masih lagi bertemankan saya Hazwani Zakaria hingga 2 petang nanti. Dan ini jam yang terakhir untuk ini terus menemani saudara. Waktu ini dah pun 1.33 minit tengah hari. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami, yang baru memandu kan, terus buka Radio Klasik. Terima kasih. Kami amat hargai kesetiaan saudara di mana jua saudara berada, tetap setia dengarkan kami di stesen-stesen minyak, di mana-mana sahaja, di kedai-kedai makan, di warung-warung kecil, di food truck, di kedai-kedai runcit, di pejabat. Terima kasih banyak-banyak menjadikan kami sebagai peneman untuk saudara sedang bekerja. Juga kepada suri rumah yang dengarkan kami kan, sambil melipat kain, sambil dengar Radio Klasik, dengar kuat-kuat, dan katanya suka dengan lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan-kenangan. Tambah-tambah lagi kalau sekarang ni, tadi Wani intai-intai lah cuaca di Angkasa Puri, nampaknya macam mendung. Kalau pagi tadi baru lepas hujan kan, pagi tadi seawal 6 pagi hingga 7.15 sepanjang perjalanan Wani ke sini pun hujan. Jadi apapun keadaan dan cuaca di tempat saudara, diharapkan semoga semua baik-baik. Yang memandu, hati-hati di jalan raya. Kalau saudara nak kongsikan juga keadaan cuaca di tempat saudara, boleh hantarkan menerusi 013-5656-128. Kalau tadi saudara dengarkan antara promo aku, dia dan lagu petang ini, jangan lupa untuk sama-sama dengarkan kiriman ataupun coretan daripada Puan Norbaiti Abbas. Katanya tajuk untuk Adila hari ini, Bunga dan Derama. Cinta tak perlu dipanggil, ia tahu ke mana yang harus singgah. Jadi saudara boleh ikuti hari ini aku, dia dan lagu 5.30 minit petang, dan ulangannya pada 1 pagi nanti. Dan hari ini penyampai dan juga penerbit Anisma Azwati Ahmad. Dan sampai sini ada lagu Sejuta Wajah. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Bagaikan Sakti, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Dato' Sri Siti Nurhalisah. Semuanya Radio Klasik, menggamit kenangan, irama merentas zaman.

Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama. Kita, Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan ini, tajuknya Ku Tak Rela Merana. Lagu ini tahun 1979 saudara, nyanyian Azian Irdawati. Dawati ini pun dah 1.48 minit tengah hari. Dan kejap lagi saudara akan ditemani bersama-sama rakan penyampai yang seterusnya, Mursi Mestika Klasik, DJ Mutia, DJ Ati yang akan menemani saudara bermula 2 petang hingga 6 petang nanti. Sebelum mana melaporkan tirai untuk terus meninggalkan konti utama Radio Klasik waktu ini. Wow, tak ada. Mani tak tinggal ke mana-mana. InsyaAllah Mani tetap setia menemani saudara di mana saja saudara berada. InsyaAllah. Tapi untuk hari ini, pertemuan kita 22 September 2026, hari Selasa, sampai ke 2 petang je lah. Mani menemani saudara. Tapi ada sedikit info yang Mani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara. Mungkin ada yang waktu ini ada yang termenung ataupun terfikir-fikir hujung tahun ni nak keluar negara ataupun nak menghantarkan sesiapa anak-anak. Dan tak lupa juga nak ucapkan tahniah kepada adik-adik, anak-anak, saudara yang mungkin baru lepas dapat antara berita ataupun kabar baik, berita gembira, bukan ada yang juga berita duka. Tapi apa pun kita doakan yang baik-baik. Dan untuk penempatan perkhidmatan guru kan, apa pun tahniah kita ucapkan, semoga perjalanan yang bakal anak-anak ataupun adik-adik yang baru nak melangkah ini mengorak langkah dengan lebih maju, insyaAllah. Semoga langkah yang saudara bawa ni menjadi langkah yang begitu bermakna untuk keluarga. Doa ibu bapa, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih atas doa orang-orang tersayang, keluarga, ibu bapa, suami, pasangan, suami isteri kan. Terima kasih atas doa-doa untuk sepanjang perjalanan kerjaya sampailah dapat berita gembira 2-3 hari lepas kan. Kalau tengok di media sosial, di TikTok sebagainya, FYP ataupun tular mengenai dengan keputusan penempatan bagi guru-guru, apa pun tahniah. Dan bila sebut tentang penempatan, ada yang dapat di Sarawak, ada yang akan menggunakan perkhidmatan kapal terbang kan, KLIA. Bila sebut tentang KLIA ni, Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara, sebenarnya KLIA dah pun berada dalam kelompok hub penerbangan paling terhubung di dunia. Menurut OAG Mega Hubs 2026, KLIA berada di tempat keempat dalam senarai hub mega paling terhubung dunia. Maksudnya, Kuala Lumpur bukan sekadar destinasi. KLIA juga jadi titik penting untuk orang dari pada pelbagai negara transit, tukar penerbangan dan sambung perjalanan ke destinasi lain. Jadi memang menarik. Kadang-kadang kita yang duduk di Malaysia ni tak sedar betapa pentingnya KLIA dalam menghubungkan kita dengan dunia. Dari Kuala Lumpur boleh terbang, boleh singgah, boleh sambung ke macam-macam destinasi. Dan KLIA juga bukan sekadar pintu masuk Malaysia. KLIA adalah antara pintu Malaysia yang menghubungkan kita dengan dunia. Dan untuk pengetahuan saudara juga, Mega Hub yang antara info yang ni peroleh menerusi berita.rtm.gov.my ni, nombor satunya di Istanbul Airport, kedua London, ketiga Amsterdam, keempat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dan kelima Chicago. Jadi lima hub mega paling terhubung di dunia. Untuk maklumat lanjut, saudara boleh layari dan dapatkan info ini menerusi berita.rtm.gov.my. Sampai di sini saja untuk ini, terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik menerusi segmen Melodi Klasik. InsyaAllah panjang umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah Wani akan menemani saudara minggu hadapan. InsyaAllah jaga diri, jaga kesihatan baik-baik. Jangan lupa untuk makan ubat kalau waktunya dah pun sampai. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Bayangan Wajah Duka. Lagu ini tahun 1985, nyanyian Datuk Nasir Wahab. Terima kasih kepada yang menghantar kiriman WhatsApp. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
4: Sujana Arkai pada hari ini.
5: Kucu. KUCO. Kucu. Kucu adalah panggilan kepada ketua kampung pada zaman pemerintahan Jepun.
4: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kalau sudah menebuk gading, tebuk menjadi ukiran pekat. Kalau sudah duduk berunding, elok dicari mata muafakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Hazwani Zakaria yang menemani saudara 4 jam menerusi Melodi Klasik bermula pukul 10 pagi sehinggalah 2 petang. Dan 2 petang ini saya akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang. Pastinya dengan lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak serta lagu-lagu yang disulami dengan lagu 70-an dan 80-an. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Dan saudara, saya akan terus menemani saudara untuk petang ini. Pembuka lagu pop Ye Ye. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Bakar Hamid, mersi lagu Di Kau Tetap Ku Kenang. Dan selepas itu Janji Palsu oleh Engku Fauziah. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

Paduan suara Uji Rashid dan Hil Amir Mursilago Abdul dan Uji. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1977 dan lagu ini dimuatkan dalam album Hujan. Dan antara yang lagu yang terdapat dalam album ini ialah lagu Hujan, Jalinan Mesra, Bertemu dan Berpisah, Cinta Suci dan Merpati Dua Sejoli. Dan album ini diterbitkan di bawah EMI Malaysia. Dan waktu sekarang pukul 2.16 minit petang. Selamat petang saya ucapkan kerabat yang hadir melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. Dan antaranya kita ada petang ini, kita ada Kak Hafsah Razak dari Taman Sri Duyung Melaka, Husnah Hajah Rusnah, Rumah Rakyat Ampang Tinggi, Kuala Pilah, Mentua Tan Kuching Sarawak, Jalanin Sukitan dari Desa Sepi Karang Bongkol Pintas. Dan kita ada Muhammad Manan Barat dari Bahau Negeri Sembilan, Min Rahim Johor Bahru, Isa Uda Arsyad Tanjung Malin. Terima kasih semua yang menyapa saya seawal saya bersiaran sebentar tadi. Terima kasih. Terus dengarkan Radio Klasik. Pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan akan menghiburkan petang saudara. Dan selepas ini kita dengarkan lagu daripada Zam-Zam, Bibir Mesra Jiwa Parah. Dan selepas itu menanti saudara Siti Zaitun mursi lagu Malang Selalu yang dirakamkan pada tahun 1967.

0: aku tertari. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Lagu gembira rakaman tahun 1975, lagu yang didendangkan oleh Eddie Ahmad dan Hamidah Ahmad, baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasi untuk pertemuan 22 September 2026. Dan waktu sekarang pukul 2.35 minit petang. Saya nak bacakan lagi di WhatsApp kami, iaitu Sa'iyah Abdul Rahman dari Kampung Duku, Jalan Johor, Pontian, Johor, katanya, "Assalamualaikum, selamat bertugas di Mestika Klasik. Semoga sihat dipermudahkan urusan kerja petang ini. Selamat petang Selasa dan salam ceria juga buat sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik di mana sahaja berada. Sambil berehat, ayuh kita layan lagu-lagu pop ye-ye di Mestika Klasik. Semestinya lagu-lagu yang diputarkan iramanya Radio Klasik tetap nombor satu pilihan hati. Terima kasih banyak-banyak." Dan tak lupa juga Muhammad Jalil Tasrin, Blok 12, Felda, Lok Heng Selatan, Kota Tinggi, Johor, Hashim Wang Batas Raja, N. Yusof, Bandar Sri Damansara. Dan tak lupa juga Saad Kidin, Batu Putih, Batu Pahat, Din Pau dari Kampung Sri Serendah, hadir bersama Radio Klasik. Katanya Radio Klasik peneman dia berada di jalanan. Dan ada ucapan untuk Wak Faizal, Produa Taman Desa Melo, katanya dah jarang-jarang nama Din Pau ni tak keluar di corong radio. Ada ni je, mungkin bukan rezeki nama Din Pau disebut, mungkin hari ini rezeki nama beliau, saya sebut nama beliau. Dan ramai lagi yang terus menghantar di WhatsApp kami, terima kasih banyak-banyak. Dan di

Harapkan untuk petang ini saudara terus berhibur dengan lagu-lagu pop lagu-lagu gitar rancak. Dan semestinya lagu ini disulami dengan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan menanti saudara selepas ini, Akibat Cinta oleh The Les Fenton. Tetapi kita dengarkan dahulu Ada Yang dan The Joylist, mersi lagu Tak Kusangka.

Tiga klasik 2 hingga 6 petang. Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Gandingan suara Anwar dan Elina baru saja menghiburkan saudara menerusi lagu Kuda Kepang, dan lagu ini ditulis oleh Syed Harun dan dimuatkan dalam album Berdendang Bersama yang dirakamkan pada tahun 1983. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Dan saudara, untuk sahabat-sahabat di Sabah dan Sarawak, saya nak sampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah masuk waktu salat fardu asar pada pukul 3:19 petang, wilayah Persekutuan Labuan 3:22 petang dan Kuching Sarawak 3:37 petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, sementara 3 petang nanti kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit. Jadi jangan lepaskan peluang keistimewaan apa yang akan diberikan. Jadi nantikan siarannya tepat pukul 3 petang nanti. Sementara kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Sunny Sahuri, Selasa Pukul 1, yang dirakamkan pada tahun 1969.

0: lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 3 petang seperti yang saya uar-uarkan sebentar tadi, 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan dan telah bersedia di talian Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Haji Mutia?
0: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, pastinya petang ni ada sesuatu yang istimewa buat pendengar setia Radio Klasik tentunya.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat petang buat semua pendengar Radio Klasik. Macam mana petang ni, tuan-tuan perempuan yang baru habis kerja, yang tengah dalam perjalanan balik, yang sedang buat kerja rumah, semoga semuanya dipermudahkan. Petang-petang macam ni, biasanya badan pun dah mula terasa penat kan, dari pagi macam-macam kita buatkan kerja, urus keluarga, keluar masuk sana sini, tahu-tahu dah petang. Sebab itu sesekali kita kena berhenti dan tanya diri sendiri, aku ni dah cukup jaga diri ke belum? Tambahan pula keadaan cuaca sekarang, kadang panas, kadang hujan, dan kita sekarang sedang berdepan dengan jerebu. Jadi jangan lupa perkara asas, minum air secukupnya, rehat bila perlu dan kurangkan aktiviti di luar kalau keadaan udara kurang baik. Dan petang ini saya nak kongsikan satu produk yang mungkin dah biasa didengar oleh pendengar-pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walet Confai. Okey, Confai ini merupakan minuman kesihatan yang menggabungkan sarang burung walet, delima, rosa dan madu dalam satu botol kaca berisi padu 325 ml. Kenapa ramai yang suka? Sebab mudah. Tak perlu pancur-pancur atau campur apa-apa. Boleh dijadikan salah satu minuman dalam rutin harian kita lah. Bukan minuman sembarangan tau, sebab ia difomulasi daripada bahan-bahan berkualiti tinggi. Bahan-bahan ini selalu dipilih dengan teliti supaya setiap tegukan bagi manfaat pada badan kita, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita ni. Malah ia sesuai untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak 3 tahun sampailah warga berusia. Okey, kadang-kadang bila kita dengar nama Perfai, ada yang tanya, ini minuman apa sebenarnya? Selamat ke nak minum ni? Jangan risau. Perfai ni bukan produk yang baru semalam keluar kilang ya, tuan-tuan perempuan. Ia dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra kita sendirilah, dan Perfai ada kelulusan penuh daripada pihak berwajib. Jadi memang terjamin selamat diminum. Bukan ubat, tapi minuman kesihatan semula jadi yang dirumus khas untuk bantu kita rasa lebih sihat, lebih bertenaga setiap hari. Okey, jadi manfaat Perfai ini banyak sebenarnya, tuan-tuan perempuan. Salah satunya

0: dia bantu bahagian usus dan pencernaan kita lah. Ha, ni ramai orang tak sedar. Punca kita selalu rasa cepat letih kan. Selalu rasa tak sedap badan. Kadang-kadang muka kita nampak kusam. Semuanya bermula daripada usus yang kotor. Jadi Perfai ni bila diminum secara konsisten, dia akan bantu singkirkan toksin yang melekat dekat dinding usus kita tu. Ha, jadi sistem pencernaan kita pun jadi lebih lancar. Ha, perut rasa ringan aja, membuang pun senang. Ha, yang ada masalah semelit, insyaAllah boleh lega. Okey, lepas tu Perfai juga bagi kesan pada tenaga badan kita juga. Ah, ada orang cakap lepas umur 40-an ni, badan cepat sangat rasa letih kan. Baru buat kerja sikit, dah nak baring. Ah, itu sebenarnya sebab badan kita kekurangan zat dan sistem imun kita makin lemah. Jadi Perfai dengan gabungan madu, delima, rozel dan sarang burung walet ni, dia akan bantu tambah tenaga, kuatkan sistem pertahanan badan kita. Jadi bila bangun pagi tu, kita rasa segar je. Ha, malam nak tidur pun lebih lena. Okey, jadi manfaat lah yang selalu orang nampak ialah pada kulit jugalah. Ha, yang ni memang ramai suka. Jadi bila toksin dah keluar, darah kita pun lebih bersih. Kulit muka kita nampak cerah semula, lebih segar dan berseri-seri. Ha, dengan minum Perfai ni secara konsisten, dia kata orang sekeliling tegur muka nampak muda daripada usia. Ha, itu bonus yang ramai tak sangka sebenarnya. Mm-hmm. Dan jangan lupa, Perfai juga baik untuk sakit sendi. Warga emas yang selalu mengadu lutut sakit bila naik tangga tu kan, kadang-kadang nak solat pun guna kerusi atau bangun pagi rasa lengah-lengah, dengan izin Allah, Perfai ni bantu kurangkan rasa itu. Ha, sebab bahan-bahan dia memang ada fungsi untuk redakan keradangan dalam badan kita ni. Jadi kalau nak dibandingkan, Perfai ni bukan fokus pada satu benda sahaja. Bukan sekadar minum dapat cantik, bukan sekadar minum dapat tenaga, tapi dia bantu badan kita secara menyeluruh dari hujung rambut sampai hujung kaki. Itu yang buat saya berani kata Perfai ni sesuai diminum oleh semua peringkat umur. Ha, baiklah tuan-tuan perempuan. Sekarang saya nak kongsikan pula tawaran yang kami sediakan khas untuk pendengar Radio Klasik petang ini. Kalau selama ini harga biasa Perfai ialah RM155 sebotol, kali ini kami turunkan harga supaya lebih mudah untuk anda dapatkan Perfai untuk diri sendiri dan juga seksi keluarga lah. Okey, untuk yang nak cuba dulu atau nak ambil dalam jumlah yang sederhana, kita ada pakej 6 botol Perfai hanya RM200. Tapi kalau anda memang nak buat stok untuk keluarga, ada satu lagi pilihan yang lebih banyak. Ha, 12 botol Perfai hanya RM300. Bezanya cuma tambah RM100 daripada pakej 6 botol, tetapi anda dapat 6 botol tambahan. Ha, jadi memang lebih banyak stok untuk kegunaan sendiri ataupun dikongsi bersama keluarga. Mudah kata nak ambil 6 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Pilih sahaja pakej yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Dan yang paling istimewa, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Ha, itu dia, free delivery lagi kita bagi ni. Tak kisahlah anda duduk di mana sekalipun, tak payah risau tentang charge pos, semuanya kami tanggung. Tapi kena cepat tahu sebab bila orang dengar sahaja percuma penghantaran ni, memang berebut-rebut orang nak beli buat stok. Jadi promosi ni pun tamat tepat jam 6 petang ini. Jadi siapa yang tengah dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu sementara jam belum pukul 6 petang. Cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon call atau WhatsApp 014-988-2436. 014-988-2436. So, last sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, kita berhenti seketika.
1: Baik saudara, kita berehat seketika dengan lagu daripada Sunny Sahuri, Jauh Berjalan, Luas Pandangan.

0: Kembali di segmen Tajaan untuk 15 minit dan untuk petang ini kita masih bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy. Baik Puan, boleh teruskan untuk pastinya ramai yang terlepas untuk dengarkan peluang istimewa yang ditawarkan.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada petang ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada hari ini, iaitu pakej pertama tetara perempuan beli 6 botol perfai hanya RM200 sahaja, dan pakej kedua beli 12 botol perfai hanya RM300, dan kita siap bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia tau. Jadi tetara perempuan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi, sebotol je dah RM155, tetapi kami turunkan harga khas untuk anda hari ini. Jadi sekarang pilihan di tangan anda, 6 botol RM200 atau 12 botol RM300. Kalau nak cuba dulu, ambil pakej yang pertama tu. Kalau memang nak buat stok dan ambil lebih banyak, pakej kedua tersedia untuk anda. Jadi promosi ini sampai jam 6 petang tau. Sementara ada peluang ni, terus call atau WhatsApp sekarang di talian 0149882436, 0149882436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah, okey? Tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa agaknya yang orang dulu-dulu amalkan untuk jaga kesihatan ni? Tetapi hari ini kita boleh nikmati dalam cara yang jauh lebih mudah. Jawapannya ada dalam perfai. Empat bahan utama yang kita ada. Buah delima, ada rosa, ada madu dan sarang burung walet dihimpunkan dalam satu botol. Tak perlu susah-susah merebus, buka saja botol dan minum. Mudah diamalkan dalam sebahagian daripada rutin harian. Dan ingat, perfai ini bukan ubat tapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk jaga kesihatan diri dan keluarga. Okey, tuan-tuan dan puan, yang menariknya bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan perfai ini kan, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata badan rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa, dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan. Ada juga yang berkongsi mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah tuan-tuan dan puan, keadaan setiap orang ini tak sama kan. Jadi kita ambil pengalaman itu sebagai perkongsian, bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang sama. Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat. Tambahan pula sekarang cuaca tak menentu, ditambah dengan keadaan jerebu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri. Tuan-tuan, kalau ada antara pendengar kita yang kena jaga bacaan gula, bacaan kolesterol atau tekanan darah, kita faham benda macam ni memang kena ambil perhatian setiap hari. Bukan tunggu badan rasa tak sedap baru nak jaga. Tapi pemakanan, gaya hidup dan rutin harian pun kita kena tengok juga. Jadi dalam masa yang sama, kita boleh jadikan perfai sebagai salah satu ikhtiar harian. Jadi dengan gabungan bahan-bahan alami dalam perfai ni kan, dirumuskan untuk menyokong penjagaan kesihatan tubuh secara menyeluruh. Cuma saya nak ingatkanlah, perfai ni bukan ubat ya, tuan-tuan dan puan. Dan kalau sedang makan ubat doktor, teruskan seperti yang diarahkan. Perfai kita jadikan sebagai tambahan dalam rutin penjagaan diri. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini tolong berikan sedikit perhatian kepada diri sendirilah. Jadikan perfai sebagai salah satu ikhtiar dalam rutin penjagaan kesihatan. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu sibuk kan menjaga orang yang kita sayang. Sampai terlupa diri sendiri juga perlu dijaga. Kita nak terus ada tenaga untuk bekerja. Nak luangkan masa dengan anak, betul tak? Nak tengok cucu-cucu membesar, nak bersama pasangan dan keluarga selama yang Allah izinkan. Kesihatan itu mungkin nampak biasa ketika kita memilikinya. Tetapi nilainya terasa sangatlah besar apabila kita mula kehilangannya. Jadi sementara masih diberi kesempatan, jagalah diri sebaik mungkin. Sebab orang yang kita sayang bukan hanya perlukan kita hari ini saja. Mereka juga mahu kita terus ada untuk mereka pada hari-hari yang akan datang. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Radio Klasik yang masih setia bersama saya, sebelum kita sampai ke penghujung slot tajaan ini, saya nak pesan sikit buat anda yang dari tadi mendengar. Kalau dah terfikir nak cuba perfai, jangan simpan niat terlalu lama. Saya ulang sekali lagi tawaran istimewa kita hari ini. Mana tahu inilah masa yang sesuai untuk anda buat tempahan. Nak ambil untuk diri sendiri, untuk keluarga atau nak buat stok di rumah, pilih sahaja yang sesuai. Okey, kalau selama ini harga sebenar perfai ialah RM155 sebotol, hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih istimewa untuk pendengar Radio Klasik sahaja. Dua pakej kami sediakan dan kedua-dua memang berbaloi-baloi. Pakej pertama, untuk yang nak ambil beberapa botol dulu. Tuan-tuan perempuan boleh dapatkan 6 botol per file hanya RM200. Kalau tuan-tuan perempuan nak ambil lebih banyak buat stok dekat rumah ke, kongsi-kongsi dengan ahli keluarga ke, kita ada pakej yang kedua ni, 12 botol hanya RM300. Dan yang paling menarik, kedua-dua pakej ini kami berikan percuma penghantaran. Jadi sekarang tinggal pilih sahaja nak pakej pertama 6 botol RM200 atau nak pakej kedua 12 botol RM300. Ambil ikut keperluan dan bajet masing-masing. Yang penting anda dapat menikmati perfai pada harga promosi yang jauh lebih rendah daripada harga biasa. Peluang istimewa ini dibuka sehingga jalan petang ini sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang. Buat tempahan sekarang. Tuan-tuan perempuan boleh salin nombor ini 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Itu nombor HQ kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih pakej yang sesuai. Baiklah tuan-tuan perempuan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari. Dan jangan lupa, pati sarang burung walik perfai, sekali rasa pasti selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Ain untuk tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik. Dan saudara, selepas ini pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan akan terus menemani petang saudara. Lagu-lagu pop ye-ye disulami dengan lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan saudara, selamat petang saya nak ucapkan buat Ahmad Daud Ahmad Kuala Nau dan juga siapa lagi yang hadir. Kita ada Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak. Harun Husin dari Rasak Utama Hulu Selangor. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama, terima kasih banyak-banyak. Jadi ayuh kita berhibur lagi selepas ini lagu daripada G. Yusof, Remaja. Dan selepas itu, Kartina Dahari dan Dendang Perindu, Kembalilah Sayang.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepuluh tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Paduan suara Kadir dan Junainah M. Amin merusi lagu Terpulang Padamu baru saja menghiburkan saudara. Dan selamat petang yang baru dengarkan kami bertemankan saya Mutia Samsudin untuk jam yang kedua ini. Pastinya lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara. Yang mana sedang berehat bersama kami di Radio Klasik, selamat berehat. Selamat petang mungkin yang sedang menjamu selera minum petang untuk hari ini. Ambil peluang sekejap untuk tenangkan diri. Duduk santai dan biarkan lagu-lagu menggamit kenangan menemani suasana rehat petang saudara dah. Terima kasih kerana terus bersama kami. Selepas ini kami akan teruskan dengan lagu-lagu alunan gitar rancak, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan pastinya selamat petang buat yang hadir sama-sama di WhatsApp kami. Bonda Jarah dari Kota Tinggi, Barau Kuching, katanya sedang memandu bas Biar Ramas Express dari Kuching ke Miri Sarawak. Hati-hati yang sedang memandu, biarkan lagu-lagu yang mendamaikan menemani petang saudara. Dan kita ada Wak P. Ampang, peminat setia Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak. Haji Saparin bin Arifin dari Desa Temu Jodoh Ja'ah Segamat Johor, dan tak lupa juga Harun Husin dari Rasa Utama Hulu Selangor, katanya mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus setia kekal bertemankan kami 24 jam pastinya dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Teruskan kesetiaan saudara. Lepas ni ada lagu daripada Husin Ismail, Terpesona.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.
2: Hayalan menjelma ketika pikiran melayang menjauh mengenangkanmu.
3: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami.

Lagu daripada Latif Ibrahim, Pertama Kali Ku Jatuh Cinta, lagu yang dirakamkan pada tahun 1977. Dan waktu sekarang pukul 3:43 petang. Pastinya waktu sekarang ramai yang sedang beristirahat, sedang menjamu selera, tengah makan minum petang, tengah makan apa tu, boleh kongsikan dengan saya melalui talian WhatsApp 0135656128. Tak kiralah apa jua jawadah yang saudara nikmati, pastikan seimbangkan pemakanan, kurangkan manis, kurangkan garam, ambil makanan yang sihat. Dan pastinya dalam keadaan jerebu yang sedang melanda negara kita, perbanyakkan minum air putih, dan kalau nak ke mana-mana, pakailah pelitup muka. Dan saudara, saya nak kongsikan sedikit info mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16. Info tersebut dipetik daripada portal berita rtm.gov.my. Sekiranya saudara ingin maklumat lanjut, boleh layari laman media sosial RTM untuk info-info yang terkini. Banyak lagi info yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Pastikan terus kekal bersama kami di Radio Klasik, menyajikan lagu-lagu kenangan yang terbaik di Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Irama Merentas Zaman. Syukur Alhamdulillah, tepat pukul 4.14 minit petang telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan mungkin waktu sekarang dah menghampiri pukul 4.30 ini, ramai yang dah bersiap sedia untuk pulang ke rumah, berjumpa dengan insan-insan istimewa di rumah. Berhati-hati di jalan raya, tak kira ke mana saja tujuan saudara, ke mana saja destinasi pilihan saudara. Yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Pasti ramai yang sedang menanti di destinasi. Pastikan saudara selamat sampai dengan selamatnya. Dan ayuh saya temankan perjalanan saudara dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Kerlingan. Dan selepas itu menanti saudara Aniza Osman, Mengapa Terkenang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1980.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Paduan suara Roy dan Datuk Francisca Peter merusak lagu Cerita Lama Jangan Ditanya. Ha, saudara, cerita lama tak usah ditanya. Ha, kalau cerita yang buruk-buruk, biarkan dia jadi pengajaran kepada kita. Sekiranya cerita yang baik, pastinya diingati dan sentiasa dikenang supaya kita hilang rasa rindunya. Dan saudara, selepas ini berakhir sudah Syahrin, belum lagi berakhir siaran saya. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan selepas itu menanti saudara Raja Emma, Naungan Sepi.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Lagu daripada Carefree, tahniah dan ucap selamat. Dan saudara, saya nak ucapkan tahniah dan syabas buat sahabat-sahabat di Radio Klasik yang tersenarai sebagai calon top 5 Anugerah Sri Angkasa 2026. Dan ini bukan sekadar satu pencalonan tetapi satu penghargaan atas usaha, kreativiti dan kerja keras yang dicurahkan selama ini. Dan buat yang tersenarai, apapun keputusan nanti, sampai ke tahap ini pun sudah menjadi satu kenangan dan pencapaian yang cukup bermakna. Teruskan berkarya, terus memberi yang terbaik dan semoga ada rezeki untuk membawa pulang kemenangan. Dan tahniah sekali lagi untuk kesemua calon-calon top 5 untuk Anugerah Sri Angkasa 2026. Dan saudara, selepas ini seperti biasa 5 petang kita akan berehat seketika, memberi laluan kepada berita utama langsung dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kota Media. Dan sekembalinya saudara akan ditemani dengan cubit-cubit manja 5.15 minit petang, dan menanti seterusnya 5.30 minit petang Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan teruskan kesetiaan saudara dengan Radio Klasik, pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan.

0: Musica Classic.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: mahir yang kini boleh mececah RM16,000.
1: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri Ar-Rahmanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
2: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
3: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
2: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
4: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan membangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan mai sini.
2: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
5: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada. Dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
2: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola V. Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kilogram selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nan Dao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: lepek.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
4: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
5: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
6: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
3: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Suraya, barang-barang ni semua nanti kau tolong hantar kat rumah aku eh. Tak laratlah nak angkat. Banyak sangat ni
2: Beres. Nanti aku suruh Amir hantarkan ya. Tapi petang-petang sikit lah. Sekarang ni, ni batang hidung si Amir pun aku tak nampak lagi. Manalah budak bertuah ni.
1: Itulah tu. Suraya, dadahlah tu kira duit. Mailah kita sembang kejap. Aku tak habis topik lagi tau nak bincang dengan kau ni.
2: Hai, dari kau sampai kedai ni, tadi kita dah bersembang macam-macam dah. Dari cerita pasal Dr. Azman sampai ke Suzana. Sambung pula cerita Bajis dengan Aspalila. Apa lagi kau nak cerita ni, Alia? Ni kau nampak tak ni? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Alah, sekejap je lah. Kali ni penting tau. Pasal negara. Pasal MyCard. MyCard generasi baru dah mula dikeluarkan.
2: MyCard baru? Cantik ke? Kau dah tengok?
1: Bukan soal cantik je, Suraya.
2: Habis tu?
1: MyCard baru ni lebih menekankan fungsi sebagai dokumen pengenalan diri rasmi negara dan dilengkapi ciri keselamatan yang dipertingkat.
2: Baguslah. Tapi aku dengar ada satu benda yang dah tak ada kan?
1: Betul. Kemudahan tak senggol tak lagi disediakan dalam MyCard generasi baru.
2: Jadi MyCard aku tak boleh lagi gunakan touch and go lah kan?
1: Kalau MyCard generasi baru memang kemudahan touch and go tu tidak lagi disediakan.
2: Selama ni satu kad boleh buat macam-macam. Lepas ni kena bawa kad lain lah pula.
1: Tapi janganlah risau. Kalau masih nak gunakan perkhidmatan touch and go, boleh gunakan touch and go e-wallet atau kad touch and go yang berasingan.
2: Maknanya bukan touch and go hilang terus kan? Cuma berpisah rumah dengan MyCard je lah. Tapi kenapa MyCard baru ni perlu banyak sangat ciri keselamatan
1: Sebab MyCard ialah dokumen pengenalan diri yang penting. MyCard generasi baru ni dilengkapi 53 ciri keselamatan untuk meningkatkan keupayaan pengesahan identiti serta mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan.
2: Kejap. Tadi kau sebut 53 ciri? Banyaknya. Apa yang ada?
1: Antaranya, hologram keselamatan dinamik dan transparent window di bahagian hadapan. Bahagian belakang pula ada kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dua fungsi.
2: Ni. Apa tadi? Hologram keselamatan dinamik. Yang tu macam mana?
1: Image tiga dimensi yang boleh berubah mengikut sudut pandangan dan pencahayaan. Ada juga ciri keselamatan yang hanya dapat dilihat menggunakan sinaran ultraungu atau UV.
2: MyCard pun makin canggih. Macam kad dalam filem science fiction pula.
1: Bukan itu aja. Ada juga corak geometri atau garis-garis halus, teks mikro dan lapisan polikarbonat yang menjadikan kad lebih tahan terhadap suhu dan bahan kimia.
2: Maksudnya bukan sekadar nampak baru, keselamatannya pun dipertingkatkan. Tapi kan kalau nak buat MyCard baru, lama tak prosesnya?
1: Bergantung kepada cawangan JPN. 40 cawangan JPN yang mempunyai pusat cetakan boleh menyiapkan MyCard pada hari yang sama.
2: Ni kalau cawangan yang tak ada pusat cetakan, macam mana pula?
1: Permohonan masih boleh dibuat. Cuma tempoh siap sehingga 5 hari bekerja.
2: Baiklah. Kiranya MyCard baharu ni lebih selamat dan canggih lah.
1: Tapi Tashengo dah tak tinggal dalam MyCard.
2: Tak apalah. Kalau gunakan MyCard generasi baru, kena ingat yang Tashengo kena gunakan e-wallet atau kad Tashengo yang berasingan. Dan MyCard pula kenalah simpan baik-baik. Ia kan dokumen pengenalan diri kita. Jangan sampai hilang pula.
1: Betul. Itu pun dah Amir.
2: Mana?
1: Kenapa pula dia bawa sebalilah naik motor sekali tu? Tengok dah tu. Dah Amir jatuh motor.
3: Cubit manja terbitan Radio Klasik.
4: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin untuk jam yang terakhir ini, 6 petang. Pastinya lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an akan terus menemani saudara. Dan baru saja kita dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Nadia Ahmad. Dan siaran untuk Cubit-Cubit Manja bersiaran setiap hari 7.30 minit petang dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Dan saya nak ucapkan selamat petang yang baru dengarkan kami, mungkin sekarang dengarkan Mursi dalam kenderaan, nak pulang ke rumah setelah penat bekerja. Tak kira ke mana saja tujuan saudara, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau dalam hujan itu, berhati-hati ketika memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Kalau dalam kesesakan jalan raya, bawa bersabar, biarkan hiburan lagu-lagu irama klasik akan menemani saudara. Dan selepas ini menanti saudara lagu daripada Fauziah Latif, Singgahan Abadi, dan selepas itu lagu daripada kumpulan warisan Sabar. Jadi teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.

Amboi, hari-hari terima surat cinta. Kaya budak ni. Bayangkanlah sepucuk surat sekeping stem. Ah, dah berapa banyak tu. Dah angau dah budak ni rasanya. Usik bosku, Encik Burhan. Aku hanya tersenyum malu sambil membuka sampul surat yang dilekat kemas. Entah mengapa setiap kali menerima surat seperti itu, hati kecilku terasa begitu gembira. Sudah hampir 10 buah saja aku terima setakat itu. Siapakah gerangan pengirimnya? Aku sendiri tidak tahu. Pada mulanya, aku berasa malu apabila kawan-kawan di pejabat mula menyedari tentang surat-surat misteri yang kuterima. Namun, jauh di sudut hati, aku sebenarnya begitu teruja. Setiap sajak yang diterima mempunyai maksud yang mendalam, ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh perasaan. Malah, tanpa aku sedari, setiap pagi aku mula ternanti-nantikan kedatangan posmen. Inikah yang dikatakan cinta pandang pertama? Bisik hati kecilku. Tetapi bagaimana pula aku boleh dikatakan jatuh cinta pandang pertama, sedangkan wajah si pengirim pun tidak pernah kulihat? Ish, ada-ada saja, fikirku. Namun aku tidak dapat menafikan bahawa aku mula jatuh cinta kepada setiap ayat yang ditulisnya. Setiap bait sajak seolah-olah mempunyai kekuatan tersendiri untuk menyentuh hati. Antara sajak yang masih ku ingat ialah robeknya sayap sang rerama. Aku tersenyum sendiri ketika membaca tajuknya, tertanya-tanya siapakah lelaki di sebalik tulisan yang begitu indah itu. Aku membawa surat tersebut ke mejaku yang terletak berhadapan dengan meja Janice. Janice mempunyai wajah yang seiras dengan Tan Sri Michelle Yeoh, pelakon hebat yang berasal dari Ipoh. Walaupun Janice berbangsa Cina, dia begitu fasih berbahasa Melayu. Kalau mendengar dia berbual tanpa melihat wajahnya, mungkin ada yang menyangka dia gadis Melayu. Aku pula hanyalah seorang gadis yang berpewatakan sederhana. Aku gemar memakai kebaya dan boleh dikatakan beberapa helai kebaya sentiasa tergantung kemas di dalam almariku, selain sehelai dua baju kurung. Aku bekerja di sebuah syarikat swasta yang terletak di Bandar Shah Alam. Norma, Eba dan Sabariah pula merupakan teman serumahku. Walaupun kami berasal dari negeri yang berbeza, kami sangat akrab dan sudah seperti sebuah keluarga. Kehidupan kami sederhana sahaja. Kami bekerja, pulang ke rumah dan menghabiskan masa bersama. Namun sejak menerima surat-surat misteri itu, hari-hariku terasa sedikit berbeza. Ada sesuatu yang membuatkan aku sentiasa ternanti-nanti. Jam menunjukkan tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Aku masih sibuk membelik-belik setiap helaian dokumen yang baru diterima dan memeriksanya semula sekiranya terdapat kesalahan yang mungkin tidak aku sedari. Namun sesekali mataku melirik ke arah telefon yang terletak di penjuru meja. Aku sebenarnya sedang menunggu satu panggilan. Mana ni? Selalunya masa-masa ni dia akan hubungi aku, bisik hati kecilku. Aku cuba memujuk hati supaya bersabar dan meneruskan kerja. Mungkin hari itu dia tidak akan menelponku. Mungkin aku perlu berhenti terlalu menunggu. Tidak lama kemudian telefon di atas meja berdering. Aku segera mengangkat gagang telefon dengan senyuman, menyangka panggilan itu daripada orang yang sedang kutunggu. Namun rupanya Encik Burhan yang bertanya sama ada aku mahu mengikutnya makan tengah hari. Aku menolak dengan baik kerana masih berharap telefon itu akan berdering sekali lagi. Tidak lama kemudian, telefon benar-benar berbunyi. Kali ini, senyumanku terus terukir apabila mendengar suara yang begitu kukenali. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah suara Abang Kamal.

0: Hampir setiap hari pada waktu yang sama dia akan menghubungiku. Sekadar bertanya kabar, berbual kosong dan bertukar cerita sebelum waktu rehat. Perbualan kami biasanya tidak panjang, tetapi entah mengapa aku begitu seronok setiap kali menerima panggilannya. Sekiranya sehari tiada panggilan daripadanya, aku akan berasa sedikit kosong dan sunyi. Sebenarnya kami sudah lama berkawan. Abang Kamal merupakan tenaga pengajar teater dalam persatuan yang kami sertai. Manakala aku pula salah seorang daripada ahli persatuan tersebut. Dia juga merupakan seorang pengarah teater yang tidak asing lagi dalam kalangan peminat teater di Bandar Melaka. Perwatakannya tegas tetapi peramah. Dia amat mengambil berat tentang kebajikan ahli-ahlinya. Persatuan kami sering mengambil bahagian dalam pelbagai persembahan dan pernah meraih kemenangan dalam festival teater di beberapa daerah. Malah pernah sampai ke peringkat negeri. Aku sendiri merupakan salah seorang pelakon teater dalam persatuan tersebut dan pernah dinobatkan sebagai pelakon terbaik di peringkat negeri. Kata Abang Kamal, bakat lakonanku sudah mula terserlah sejak di bangku sekolah lagi. Dalam satu perbualan kami pada suatu hari, Abang Kamal bertanyakan lagi tentang surat-surat yang sering kuterima. Dia sememangnya tahu tentang kewujudan peminat rahsia itu kerana aku sering berkongsi cerita dengannya. Aku memberitahunya bahawa aku masih menerima sajak seperti biasa. Aku juga bercerita betapa indahnya sajak yang kuterima dan bagaimana aku sendiri semakin tertarik dengan hasil tulisan lelaki misteri itu. Aku mengakui bahawa aku begitu suka membaca setiap sajak yang dikirimkan kerana bahasanya tidak seperti tulisan biasa. Aku langsung tidak menyangka bahawa setiap kali aku bercerita tentang lelaki misteri itu, sebenarnya aku sedang bercerita tentang dirinya sendiri. Begitulah rutin hidupku sejak bekerja di situ. Setiap hari aku menerima sepucuk surat yang hanya mengandungi sebuah sajak dengan cerita yang berlainan. Surat-surat itu membuatkan aku tertanya-tanya, tersenyum sendiri dan kadang-kadang berdebar tanpa sebab. Sehinggalah pada suatu hari, segala persoalan yang bermain di fikiranku akhirnya mendapat jawapan. Kepada Cik Nurbaini binti Ahmad. Aku terpandang sampul surat yang dihulurkan oleh Norma. Dia seperti biasa mengusik tentang peminat rahsia yang tidak pernah jemu menghantar surat kepadaku. Aku hanya tersenyum sambil mengambil surat tersebut. Itulah surat yang ke-20. Entah mengapa kali ini dadaku berdebar dengan begitu kuat. Aku memandang sampul surat tersebut agak lama. Tiba-tiba timbul persoalan di dalam hati. Adakah masih ada surat selepas ini? Atau mungkin inilah surat yang terakhir? Perlahan-lahan aku membuka sampul itu. Namun sebelum sempat membaca isinya, Encik Borhan bertanyakan tentang urusan pembekal yang dibincangkan pada pagi tadi. Aku menjawab ringkas sebelum kembali duduk di kerusiku. Akhirnya aku membuka helaian kertas tersebut. Aku membaca sajak yang ditulis di situ berkali-kali. Cuba memahami setiap bait kata yang tercoret di atas kertas putih itu.
1: Bunga dan rerama. Dalam sebuah taman, mekar sekuntum bunga. Harum memikat sukma. Di atas tanah, seekor rerama lelah robek sayapnya. Bunga dan rerama pernah menyulam waktu bersama hanya seketika.
0: Namun apabila sampai ke penghujung sajak, aku tiba-tiba terpaku. Di bahagian bawah tertulis nama dan alamat penuh si pengirim. Aku kelu. Lidahku seolah-olah tidak mampu berkata apa-apa. Perasaan malu, marah, geram dan sedih bercampur baur. Air matuku hampir mengalir

Selama ini, setiap sajak yang kuterima sering kukongsi dengan orang yang aku hormati. Aku pernah menceritakannya kepada beberapa ahli persatuan. Kami semua tertanya-tanya, siapakah gerangan lelaki yang begitu pandai menghasilkan sajak berbaur cinta itu? Rupa-rupanya, empunya sajak tersebut ialah Abang Kamal. Ya, Abang Kamal, lelaki yang selama ini aku hormati, lelaki yang sering menelefonku di pejabat pada waktu yang sama setiap hari. Lelaki yang selama ini mendengar semua ceritaku tentang peminat rahsia, dan lelaki yang tidak pernah sekalipun memberitahu bahawa dialah orang yang selama ini menghantar sajak-sajak tersebut kepadaku. Tiba-tiba telefon pejabat berdering. Norma yang menjawab panggilan itu kemudian memberitahuku bahawa ada panggilan untukku. Aku tahu siapa yang berada di hujung talian. Perasaanku ketika itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku berasa malu dan serba salah. Namun perlahan-lahan, aku mengangkat gagang telefon. Assalamualaikum. Dah makan? Belum. Kan belum waktu makan tengah hari lagi. Abang Kamal kemudian memberitahu bahawa dia akan datang untuk makan tengah hari bersamaku dan dia akan belanja aku makan. Aku terdiam seketika. Selama ini, aku hanya menantikan panggilannya. Namun hari itu, setelah mengetahui rahsia di sebalik semua surat tersebut, suara yang selama ini begitu biasa ku dengar tiba-tiba terasa berbeza. Jantungku berdegup lebih laju. Dup-dup, dup-dup, dup-dup. Aku hanya mampu menjawab bahawa aku akan menunggunya. Aku meletakkan gagang telefon perlahan-lahan sambil tersenyum sendiri. Kini terbongkarlah sudah siapakah sebenarnya peminat rahsia yang selama ini menghantar surat dan sajak kepadaku. Lelaki yang membuatkan aku jatuh cinta kepada kata-katanya sebelum aku mengenali isi hatinya. Rupa-rupanya berada begitu dekat denganku selama ini. Hari ini apabila aku mengenang kembali kisah tersebut, aku masih mampu tersenyum sendiri. Tidak pernah terlintas di fikiranku bahawa kisah cinta kami akan bermula dengan sepucuk surat dan bait-bait sajak yang dihantar secara senyap-senyap. Aku tidak pernah menyangka bahawa lelaki yang menjadi peminat rahsia itu akhirnya menjadi lelaki yang aku kahwini. Begitulah indahnya aturan Tuhan. Kadang-kadang cinta tidak datang dengan cara yang kita jangkakan. Ada cinta yang bermula dengan pandangan pertama, ada yang bermula dengan sebuah perkenalan. Tetapi kisah kami yang pada mulanya penuh tanda tanya. Surat-surat itu pernah membuatkan aku tertanya-tanya, tersenyum dan berdebar setiap pagi. Hari ini, semuanya hanya tinggal kenangan. Namun kenangan itulah yang paling manis untuk dikenang. Apabila aku mengimbas kembali zaman itu, terbayang semula meja kerjaku, sampul-sampul surat yang kuterima setiap pagi, suara di hujung telefon yang selalu kutunggu, dan seorang lelaki yang akhirnya menjadi teman hidupku. Aku tersenyum apabila memikirkan bagaimana sebuah rahsia kecil yang disimpan begitu lama akhirnya membawa kami kepada sebuah ikatan perkahwinan. Abang Kamal, dialah peminat rahsiaku. Semoga jodoh dan perkahwinan kami terus kekal hingga ke anak cucu. Dan setiap kali aku terkenang kembali kisah cinta yang bermula dengan sepucuk surat itu, ada satu perasaan yang sukar untuk digambarkan. Indah, manis dan penuh nostalgia. Mungkin kerana itulah hingga hari ini apabila terdengar lagu lama yang pernah mengiringi zaman tersebut, kenangan itu kembali hadir, perlahan-lahan mengusik jiwa.

Demikian tadi coretan Adila Klasik yang diterima daripada Nurbaiti Abbas yang berjudul Bunga dan Rerama. Cinta tidak perlu dipanggil, ia tahu ke mana harus disinggah. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan sebentar tadi, lagu berjudul Jejaka Idaman oleh Raja Emma, Tak Perlu Diucapkan oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad, Kenangan Mengusik Jiwa A. Ramli, dan terima kasih kepada pengirimnya yang sudi menghantar coretan Adila Klasik. Dan coretan sebentar tadi disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Dan saudara, sekiranya saudara ingin dengarkan ulangan Adila, boleh dengarkan pada pukul 1 pagi nanti. Dan sekiranya saudara ingin coretan saudara juga turut disiarkan melalui Adila, boleh hantarkan coretan kehidupan saudara melalui alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Dan boleh juga menghantar melalui peti masuk media sosial kami. InsyaAllah ada penerbit yang akan menyantuni setiap coretan yang saudara hantarkan. Dan saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya untuk petang ini. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bertemankan saya dua petang sehinggalah saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini, rakan penyampai Asrul Bakar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam. Sekian saja, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia Sabar, persembahan kumpulan warisan lagu yang diterbitkan pada tahun 1996 menjadi lagu pembukaan Ritma Klasik pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga saudara tenang dan senang ketika ini sambil mendengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan di Radio Klasik. Berdasarkan hari ini, hari Selasa, bersamaan dengan 22 September 2026, masih bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Mutiah Samsudin yang baru saja menemani saudara dalam Mistika Klasik dari pukul 2 petang hingga 6 petang tadi. Dan kini giliran saya, Asrul Bakar ataupun AB, akan menemani saudara dalam Ritma Klasik. Baiklah, saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib hari ini, 22 September 2026, masih bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bagi kota Kinabalu Sabah, 6.13 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan, 6.16 minit petang. Dan Kuching Sarawak, 6.38 minit petang.
1: Ritma Klasik.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Rekma
1: Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan Yurama Merentas Zaman. Baru saja berlalu lagu Mentari Korea yang merupakan lagu tema Sukan Olimpik pada tahun Sukan Olimpik Korea pada tahun 1988, nyanyian daripada penyanyi negara kita Raja Emma dan sempena Sukan Asia yang sedang berlangsung sekarang, Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepun dari 19 September hingga 4 Oktober 2026, dan lagu Sentuhan Listrikmu, nyanyian daripada Datuk M. Nasir. Baik, saya ingin menyapa pula yang menyapa saya seawal pukul 6 tadi, di antaranya Barau Kucing. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Hafsah Razak, Taman Seri Duyung Melaka. Ishak Uda, Asyad Tanjung Malim. Khalijah Talib dari Penerok Pontian. Min Rahim dari Johor. Nani Nur dari Bukit Beruntung Rawang. Emma Rahima, Negara Brunei Darussalam. Kak Wan Noriza dari Yan Kedah. Mas Alosta, Muzila Temon dari Bukit Kapar Klang. Pak Lang Ipin, Sungai Bakap. Apa khabar Pak Lang? Terima kasih kerana mendengarkan. Ada klasik, saya ada bersama dengan DJ Herman sekarang ini. Baik, Abang Lin Banjari dari Kampung Pingan, Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat Johor. Kak Tipah, Osman Dahan dari Ipoh. Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak. Azizah Osman, Sungai Petani, Jalan Sukintan dari Desa Sepi Kakerangan. Rosa Razali, Kuching Sarawak. Kak Ros Sonia dari Kuang, Selangor. Cikgu Azman dari Kukup Pontian. Kak Halifah Kajang, orang kampung saya. Hajah Sariah, Hajah Kasih dari Sedenak. Mat Daud Ahmad Kuala Nau. Mat Amdad Izzat dari Sungai Petani. Kak Anah dari Selayang. Hasna Minah, Kampung Bukit Hijau. Pak Maun dari Taman Bila Sarjana Kinarut, Sabah. Papar Sabah. Kak Kasmal dari Bangi. Khairul Khairul Amir. Sebenarnya Atir Yaakob dari Kampung Jangding Port Dickson. Pak Din dari Sungai Koyan. Zaliha Hussein dari Ipoh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kerana terus setia bersama dengan Radio Klasik. Baik, sebentar lagi kita akan bersama dengan satu lagi rancangan khas untuk saudara. Seperti biasa, pada pukul 6.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan Biz One Air ataupun Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Kali ini bersama dengan Cikgu Rina dan juga tetamunya Puan Mastura. Apa yang nak diperkatakan pada petang ini? Sama-sama kita akan ikuti Biz One Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, salam, ya. Yeah.
3: Boleh saya cakap dengan Puan Mastura?
4: Ya, saya
3: cakap. Puan Mastura, ni saya ni Cikgu Rina ni dari Taman Menggamit Kenangan. Saya sebenarnya nak buat pertempahan hantaran untuk sepupu saya.
4: Oh, okey, boleh. Cik nak tempah hantaran tu, cik nak apa? Sebab kita ada dua, kita ada rehal ataupun mas kahwin.
3: Kalau saya nak kelainan sikit, nak rehal boleh?
4: Oh, boleh. Untuk rehal boleh, mas kahwin pun boleh. Sebab mas kahwin tu dalam frame. Kalau rehal tu, kalau nak buat sebagai mas kahwin pun boleh.
3: Saya tahu ni daripada kawan saya. Dia kata Puan Mas ni pemilik Idora eksklusif ni, apa yang perkhidmatan yang ada daripada Idora eksklusif ni?
4: Untuk Idora eksklusif ni, kita ada buat menggunakan resin, resin art lah. Maksudnya kita kena order tempahan 2 minggu sebelum nak guna, macam tu, paling lewat 2 minggu sebelum. Sebab kita, proses kita ni, kita buat satu persatu. Maksud proses ni dia lambat, dia ada step by step. Macam tu, layer, layer, layer, itu yang dia jadi lambat tu. Sebab dia daripada cecair, kita akan bubuh dalam acuan. Lepas tu kena tunggu beku dulu, kena rest. Lepas tu kita baru letak apa yang customer nak lah. Cikgu Rina nak letak apa.
3: Dan selalunya pelanggan macam mana? Akhirnya akan meminta idea daripada puan ke atau idea sendiri ke?
4: Kita dah ada katalog, kita dah ada contoh gambar. Maksudnya kena WhatsApp je kita nanti, ataupun call macam ni. Tapi nanti kena WhatsApp juga, sebab kita akan isi form, kena isi form dulu. Nak warna apa, maksudnya cikgu kena pilih dululah nak warna apa. Lepas tu nak design apa untuk rehal tu. Kan, betul, nak letak nama ke, nak letak tarikh kan, mas kahwin berapa, semua kena isi dalam form tu dulu. Macam tu.
3: Menariknya. Tak sabar-sabar saya nak hadiahkan untuk sepupu saya ni.
4: Boleh, boleh, boleh sangat tu.
3: Ada tak agaknya package-package istimewa daripada Idora eksklusif ni?
4: Untuk package ni boleh kalau ambil package combo. Kalau ambil rehal campur dengan frame atau mas kahwin tu yang kita cakap tadi, kita akan bagi off RM20. Macam tu. Jelas tak?
3: Okay. Promo untuk untuk sepanjang tahun 2026 ni macam mana agaknya?
4: Untuk buat masa ni, promo kita memang combo rehal campur jam atau rehal campur mas kahwin. Macam tu. Untuk rehal, harga dia bermula dengan RM130. Itu yang basic design. Dan kalau untuk frame ataupun mas kahwin tadi, harga dia RM100 sehingga ke RM150. Dia ada banyak saiz dan dia ada banyak design.
3: Menariknya. Dan sebagai sebagai pengasas untuk Idora eksklusif ni, ada tak agaknya cabaran yang tak dapat dilupakan?
4: Cabaran cabaran yang paling-paling dahsyat sekali lah. Awal tahun ni kita punya TikTok kena ban. Masa tu kita punya followers dah 146,800 followers. Kena ban terus. Memang kita tak dapat dah TikTok tu, dan kita kena mula balik TikTok baru daripada kosong followers. Itu memang benda yang paling kita rasa down, kita rasa sedih sangat. Tapi kita tak give up lah. Kita buat balik daripada kosong. Sekarang alhamdulillah dah ada 8,000 followers balik. Macam tu.
3: Pasti ada kemas sebaliknya kan.
4: InsyaAllah tu lah. Mungkinlah ada.
3: InsyaAllah. Pelanggan-pelanggan agaknya dari mana agaknya yang paling ramai yang buat tempahan dengan Idora eksklusif ni?
4: Okay. Untuk tempahan kita, sebab kita ambil online tau, jadinya seluruh Malaysia boleh buat tempahan. Dan kita ada juga tempahan daripada Brunei dan juga Singapura.
3: Jauh juga ya.
4: Betul.
3: Dan bagi yang nak dapatkan perkhidmatan cenderahati daripada Idora eksklusif ni, kawan-kawan Cikgu Rina nak tempah untuk majlis istimewa, ada tak agaknya nombor yang boleh dihubungi? Facebook, TikTok, silakan.
4: Untuk mana yang nak tempahan, boleh hubungi 010-378-4723. Okey, 010-378-4723. Dan boleh cari kita punya TikTok di Idora eksklusif.
3: Terima kasih Puan Mas.
4: Sama-sama. Terima kasih Cikgu.
3: Saya tak sabar nak tengok apa kata cantiknya tempahan reha tu.
4: Boleh-boleh. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik lah untuk semua customer kita.
3: Jadi kepada saudara yang mungkin sedang mendengar Biz On Air ni, jangan lupa ya, terus saja ke TikTok Idora eksklusif.
4: Betul. Tengok. Dan follow.
3: Dan follow. Terima kasih Puan Mas. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi kepada saudara nak tempah daripada Idora eksklusif, boleh hubungi talian 010-3784-723.
5: #saudarakongsi kami itulah.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan, ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
5: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
6: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 100 hingga 105.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Faham?

Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Rikmah Klasik.
3: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak hari ini 22 September 2026 Masih bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bagi Kota Kinabalu Sabah 7.22 minit malam, Wilayah Persekutuan Labuan 7.25 minit malam dan Kuching Sarawak 7.46 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.
3: Radio Klasik menggabit kenangan Yurama Merentas Zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik menggabit kenangan. Baik, saya akan bacakan beberapa kiriman saudara. Terima kasih kerana mengantarkannya ke talian kami 0135656128. Datang daripada Barau, Kuching. Katanya sedang mandu bas biar ramas ekspres dari Kuching ke Miri, Sarawak. Semoga berhati-hati di jalan raya. Baik, seterusnya kata Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung, Melaka. Katanya layan Ritma Klasik 6 hingga 12 malam. Semoga DJ sihat sejahtera. Alhamdulillah. Dan baru saja berehat, makan cucur cicah dengan sambal ikan bilis dan secawan kopi o panas. Sedapnya. Selamat menjamu selera, selamat minum petang dan selamat makan malam. Ishak Uda Asyad dari Tanjung Malim. Katanya terus layan Ritma Klasik sambil minum petang tadi. Walaupun cuaca ketika ini hujan, ya, di mana-mana pun, di Kuala Lumpur juga ada sedikit hujan, renyai-renyai. Seterusnya Khalijah Talib Peneruk Pontian. Katanya walaupun cuaca tempat kami hujan, ya, di hujan juga, ya, di Peneruk Pontian, tetap layan Radio Klasik Irama Merentas Zaman. Baiklah saudara, kita berada di masuk penghujung di jam yang kedua ini. Ketika ini pukul 7.41 minit malam, kita akan teruskan Ritma Klasik dengan pujaan, Bunga Pujaan, nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, Kesederhanaanmu. Azlin Aziz dan Anan Abu Hassan, Kita Sama Saja. Amir Kis dan Syari Amri, dan Sekuntum Cinta daripada kumpulan Wales. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik Megamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Baiklah, terima kasih kepada saudara yang terus memberikan kiriman kepada saya. Saya akan bacakan sebentar lagi insyaAllah. Banyak kiriman yang dihantar, namun saya tidak sempat ketika ini. Saya akan bacakan selepas jam berita jam 9 nanti. Dan kita akan memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan selepas ini. Pukul 8 hingga pukul 9 malam. Dan lepas itu akan kita akan ikuti berita jam 9 dan kita akan kembali semula bersama dengan Ritma Klasik. Semoga saudara akan terus bersama kami, Ritma Radio Klasik Menggabit Kenangan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. Yang bermaksud Abu Humaid radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan sekiranya dia keluar, maka ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada kurniaanmu. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China.
0: Di sana, silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong

0: Mahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
1: Terima kasih, Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
1: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir, sebaliknya nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat mereka. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di kawasan-kawasan.
1: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafar, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafar, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari.

Radio Klasik mengambil kenangan di Rama Merantas Zaman. Waktu sekarang pukul 9.14 minit malam. Kita telah berada di jam yang ketiga. Masuk jam yang keempat. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Seperti yang dijanjikan, saya akan membacakan beberapa kiriman datang daripada Acik Fatimah Zamuah. Apa katanya? Salam semua anak cucu Tok Mak Ridwi, Anip Muhammad Izzat, isteri, anak perempuannya Usna, Noah Nur Izzati, suami, dan anak perempuannya Nur Syafia Azara Nurhana, dan suami di Melaka Razita sekeluarga, di Segamat Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban, Muhammad Razi di Kuala Lumpur. Semoga sihat, dilindungi rahmat kekasih sayang Allah berpanjangan ke akhir hayat. Selamat bertugas untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Seterusnya, Ina Tuaran Sabah. Selamat malam, selamat bertugas. Baru lepas bersarapan. Makan malam kot dan sambil beristirahat. Sarapan waktu di Sabah mungkin tersilap agaknya. Sambil beristirahat. Bukan isteri ya. Sambil dengar rakaman, sambil dengar Radio Klasik, lagu-lagunya sedap. InsyaAllah, terima kasih. Mas Alustar, apa cerita Mas? Ngopi dulu katanya, supaya tak ngantuk. Kak Mas bancuh penuh. Kasih sayang. Terima kasih. Kalau dekat ni bolehlah hilang sikit mengantuknya. Soalnya Kak Min Rahim, Johor Bahru. Apa kata selamat malam, terima kasih kerana pilihan irama Merentas Zaman. Lagu tanpa henti menepati cita rasa Min Rahim. Dan sila menantikan lagu-lagu nostalgia dari Piring Hitam dan filem Dulu-Dulu. Jam 10 malam nanti, InsyaAllah Kak Min. Nantikan pukul 10 nanti. Akak Kamaruzi Haji Tamis, Muar Johor. Selamat malam, selamat bertugas DJ. Akak Kamaruzi sini. Hari ini akak bersyukur dapat merasai bukti kekuasaan Allah. Merasai gempa bumi, terasa rumah semedi akak bergoyang. Pula dah bergoyang ya. Dalam 7 saat je lah, tak pernah berlaku. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang berlaku kan. Cuma dapat rasa, macam mana rasa gegaran tu. Di Muar Johor ya. Rasa gegarannya baik. Apapun, semoga Kak Kamaluzi akan terus ceria. Ya? Walaupun gegaran dalam tempoh 7 saat tu. Dan terus dengar Radio Klasik dalam berhati-hati. Keadaan berhati-hati lah. Kan? Seterusnya, Kak Mas Semenyih. Katanya adik Kak Wan Noriza. Katanya jom layan lagu-lagu mengamit kenangan. Zaliha Hussein Ipo. Katanya adik. Semoga senang dan tenang dengan lagu-lagu mengamit kenangan. Seterusnya, Kak Kasmah dari Bangi. Kasmah dari Bangi. Petang tadi ni. Katanya hadirlah. Dan itu saja yang dapat saya bacakan ketika ini. Ada lagi ke? Kak Mia dari Tamuh Perak. Ada lagi. Nak ucapkan selamat malam kepada rakan-rakan, kawan-kawan juga pada DJ yang tugas. Lepas tunaikan kewajipan solat. Terus layan Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia Kak Mia dari Tamuh Perak katanya. Baik, kita terus dengar lagu di jam yang keempat ini. Dengan lagu Nurani, nyanyian daripada Isha, Keluhan Kasih Alice Sound dan Cinta Abadi. Daripada DJ Dave, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
2: Radio Klasik mengambil kenangan Yurama Merentas Zaman. Pukul 9.32 minit malam ketika ini. Dia kita dah berada di pertengahan jam yang ketiga. Masuklah keempat lah ni. Baik, ada beberapa kiriman lagi yang saya akan bacakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang terus menemani saya sehingga pukul 12 nanti. Janji. Sebab pukul 10 nanti ada segmen Nostalgia di Klasik. Terima kasih saya ucapkan kepada Roslina Abdul Majid yang berada di Sungai Tua Baharu, Selayang. Katanya sedang layan Radio Klasik bersama cucu saudaranya Mio Syakil. Okay, terima kasih. Dan daripada Azmi Long yang berada di Ampang, katanya yang sedang mengusahakan restoran di Santai di Bayu, yang berada di kaki Bukit Ampang, sedang menikmati lagu-lagu yang mengambil kenangan. Terima kasih. Seterusnya, Mas Alustar katanya, apa katanya tadi? Katanya, terima kasih kerana lagu lagu yang mendayu daripada Cinta Abadi, Elisaun, ya, sama-sama. Seterusnya, Rosa Razali, apa ceritanya malam esok? Adakah bersiaran lagi? InsyaAllah besok. Rasanya tidak. Minggu hadapan saya rasa. Baik, seterusnya Abang Khairuddin dari Kelana Jaya. Selamat bersiaran di udara di hari Selasa, DJ kesayangan Astro Bakar. Semoga sihat sejahtera. Saya Khairuddin dari Kelana Jaya, pendengar setia Radio Klasik dengan kelolaan DJ kesayangan. Semoga lagu-lagu yang disiarkan sedap-sedap laka dan menggamit kenangan. Seterusnya, Jejaka Idaman, Flat Seri Selangor, apa ceritanya? Semoga berjalan lancar hingga ke akhirnya, Jejaka Idaman. Ucapan untuk yang tersayang, Sharifah Fatima, yang tengah menjalankan ibadah umrah. Semoga mendapat umrah yang marfu, insyaAllah. Abang tetap menunggumu, semoga balik nanti dengan selamat. Amin. Terima kasih, DJ. Sama-sama. Kak Alifah dari Kajang. Perkatanya, semoga tenang dan senang. Alhamdulillah. Lama tak dengar lagu ni. Terima kasih, DJ AB. Ya, sama-sama. Kak Muzila Temon. Sekarang baru sempat saya bacakan Kak Muzila Temon. Baru lepas solat isyak, terus buka Radio Klasik, sentiasa mendengar, tak jemu-jemu. Jom sahabat-sahabat, teman berteman bersama DJ Astro Bakar yang mesra menyapa sebelum melelakkan mata dan menutup tirai. Kita layan dulu lagu-lagu nostalgia, petikan dari filem Melayu klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Ramai yang meminati lagu-lagu lama. Terima kasih, Kak Muzila. Seterusnya, katanya hadir Muhammad Nizam Mutalib. Dia menyapa saya. Dan Nur Hapipa dia dari Desaru. Apa kata? Terima kasih ajalah DJ Asrul Bakar. Terima kasih sama-sama. Selamat malam Radio Klasik. Itu je. Pendek ucapannya. Acik Namal Ahmad dari Pulau Tiga, Parit, Perak. Lama tak dengar suara Asrul Bakar. Dia lama tak dengar lagu Ya Dana. InsyaAllah pukul 11 nanti. Muhammad dari Setapak, Kuala Lumpur, nak ucap selamat pada semua keluarga di Dungun, Terengganu. Selamat eh. Selamat. Saya Muhammad. Oh, katanya selamat malam DJ. Ya, selamat malam. Saleh Ismail, Parit, Keroma. Semoga ceria selalu lagu-lagu mengambil kenangan. Parit, Keroma, Muar, Johor ya. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik, Kedah. Apa cerita ke Pak Long Wahab? Pak Long baru nak makan. Tu dia. Malam ni makan ubi kayu, rebus je. Mai makan DJ. InsyaAllah, sekejap sampailah. Sik, Kedah ya. Baik, kita akan terus beribu dengan lagu Lina. kita dengar lagu-lagu rancak pula lah. Tadi lagu-lagu yang agak mendayu. Sebenarnya lagu Lina dari nyanyian daripada Datuk Sheikh Rasa Hati. Khas untuk mereka-mereka yang baru bertunang minggu lepas dan minggu-minggu sebelum ni. Rasa Hati khas untuk saudara. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1977, nyanyian daripada Effa Rizan. Dan Yang Tinggal, nyanyian daripada Mamat. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kedebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan saya, Astro Bakar atau AB. Sekarang telah masuk pukul 9 tepat 50 minit malam. Nak tunggu tepat tu, senang sikit sebut. Saya akan bacakan beberapa kiriman yang baru saja diterima. Di antaranya, oh banyak lagi sebenarnya. Kak Rohaya Jack, kucing Sarawak. Apa katanya? Terima kasih. Sudi menyapa kak. Tu dia Kak Rohaya. Masih lagi layan radio klasik sama-sama. Apa lagi? Siapa lagi? Banin Banjari. Macam biasalah Banin. Ucapan untuk satu nama tetap di hati ya, untuk isterinya Fadilah. Untuk Din Kubo, sudah Pak Wan, Tuan Haji Abdul Jalil Paimin, putra Mokhtar Ali, putra Mokhtar Ali Pemanis, dan semua pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih dengan info-info dan lagu-lagu ini akan terhibur dan mengambil kenangan yang dah berlalu melintas zaman. Terbaiklah Radio Klasik. Cuaca dia bagi, Banin bagi info cuaca sikit . Cuaca di PBL. PBL . Di mana? PBL? Parit. Parit. Batu laut. Bukan. Parit Bingan Laut. Parit Bingan Laut. Ketika ini hujan renyai-renyai, sejuk dirasai kini. Bersyukurlah dengan apa yang ada, bersabar selalu. Itu dia pesan Abang Nim Banjari. Abang Finn dari Tawau. Apa katanya Abang Finn Tawau? Semoga sahabat masa kecilku terhibur dengan siaran Radio Klasik, menggamit kenangan, siaran yang terbaik dan menghibur. Ujang Ripin dari Kampung Pengkalan. Asli, katanya khas untuk Abang Ujang Ripin dari Kampung Pengkalan Asli, Merotai Besar, Tawau. Itu dia daripada Abang Finn dari Tawau. Khas untuk sahabatnya. Seterusnya, dari pada siapa ni? Kak Ida dan Abang Aziz. Teluk Intan. Berada di Teluk Intan ya. Lagu-lagu yang mengambil nostalgia sungguh. Gelak sikit. DJ baru ke akak yang ketinggalan? Memang ketinggalan pun. Saya dah dekat setahun akak. Cuma break itu ahilah. Saya berehat seketika dalam 3 bulan. Terlibat dengan program ataupun rancangan lain lah. Barulah ni, baru bersiaran di Ritma Klasik, dah masuk kali ketiga kot. Dalam kali ketiga atau keempat. Itu dia daripada Kak Ida dan Abang Aziz yang berada di Intan. Zaliha Hussein yang berada di Ipoh. Apa katanya, Cik Ha, malam ni makan sate. Hui, bukan main. Thank you Cik Suami beli sate ayam. Main makan DJ. Makan DJ . Ipoh . Boleh? Boleh? Start game ayah lah. Nasi Hamid. Lagu Zaitun Samiyong boleh? Pula dah. Zaitun Samiyong insyaAllah. Jika boleh disesuaikan lah dengan keadaan. Norizam bin Pawit. Taman Bemban Jaya, Jasin Melaka. Selamat berkunti katanya. Ada lagi? Kita terus dah berada di penghujung jam yang ke 4 ni. Sebelum kita ke nostalgia lah, kita sambung lah. Kita sambung je lah. Dah lebih 4 minit. Baik, kita akan teruskan dengan lagu Joget Menyanyi daripada nyanyian Tok Ki dan Kudaku Lari Gagah Berani, nyanyian daripada Datuk Syarifah Aini. Radio Klasik mengambil kenangan.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Saya tak pernah nyanyilah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, masih lagi dalam segmen Nostalgia di Klasik. Saya akan bacakan beberapa kiriman yang datang dari Taman Bemban Jaya Jasin Melaka. Nurizam bin Pawit katanya selamat berkonti. Seterusnya Zaini Pontian bin katanya selamat malam buat semua pendengar Radio Klasik. Semoga terhibur selalu. Seterusnya datang daripada Ani Mualim Perak. Apa katanya? Selamat bertugas DJ AB di sini. Dia tanya siapa. Selamat malam sahabat Radio Klasik semua, dari Ajak Umu Hasnah Ani Mualim Perak. Seterusnya Pak Ndak Harun dari Taman Sena Labu Besar Kulim Kedah, semoga sihat selalu. Supadi Sastero Parit Semerah Pontian Joe ucapkan selamat sejahtera dan selamat bersiaran. Kak Radin Halimah dari Johor Bahru, selamat berkonti, selamat malam juga buat semua rakan-rakan Radio Klasik menggamit kenangan di mana saja berada. Tok Mio Taman Simpang Taiping katanya mengucapkan salam satu rahim buat sahabat sejati saudara Wahi Kamal yang berada di Taman Kota Jaya yang kini ya dalam keadaan kurang sihat. Didoakan semoga saudara Wahi Kamal segera sembuh dan dapat menjalankan aktiviti biasa selaku seorang imam masjid dan amil zakat. Baik, kita akan teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu Nostalgia Pak Hitam, nyanyian daripada R. Azmi, Hidup Ibarat Mimpi, nyanyian Asia Tua yang diterbitkan pada tahun 1959, dan Dondang Sayang, lagu yang sangat lama yang paling asli, nyanyian daripada Miss Mahani. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mereka tak pernah nyanyilah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik mengambil kenangan Yurama Merentas Zaman. Masih lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam Nostalgia di Klasik. Sekarang menunjukkan pukul 10.23 minit malam. Masih lagi yang terus menyapa saya ketika ini, Cik Lia dari Perlis katanya selamat bertugas buat DJ. Kak Rosonia Kuang Selangor katanya selamat petang. Katanya tempat Kak Ros hujan selama malam. Ibi baru balik dari surau, ada kuliah maghrib. Yoke Ibrahim dari Botol Kiri Perak, katanya semangat, selamat bertugas semoga. Katanya Radio Klasik mengambil kenangan RTM terbaik katanya. Baik, Acik Fatih Mazah Muah, katanya Pak Arif Muah, semoga yang mendengar Nostalgia di Klasik. Oh, semoga ada selamat malam katanya buat semua yang mendengarkan Nostalgia di Klasik. Kak Tipah daripada Kak Tipah dari Parit Sulong. Jom layan lagu-lagu Nostalgia sini katanya, yang indah tak pernah jemu bila mendengarnya. Teringat zaman remaja. Den Kubo baru saja menyapa. Yang menyapa tadi Abang Rahim. Nem Banjari, Abang Nem Banjari. Apa katanya Den Kubo? Selamat tugas, saya Den Kubo dari Cempedak lah. Bis ucapkan selamat malam dan selamat menyandor. Menyandor buat semua jiran-jiran dan semua kerabat Radio Klasik di mana saja berada. Jom perkena kopi O dulu. Ya, itu dia. Ada lagi. Bang Lun dari Tuaran Sabah, Bang Lun ya, Bang Lun. Ucapkan terima kasih hidangan lagu-lagu nostalgia yang menggamit kenangan yang sangat mengasyikkan dan menghiburkan hati. Seterusnya, itu saja yang dapat saya bacakan ketika ini. Kita teruskan nostalgia di kelas dengan Resam Dunia, filem Pucang Lapuk tahun 1957, nyanyian daripada P. Ramli dan Norbadia, Gurindam Jiwa. Filem Gurindam Jiwa pada tahun 1965, nyanyian daripada Datin Rafi Abuang dan R. Ismail, dan Tumbuk Padi, filem Siti Muslihat pada tahun 1966, nyanyian Normadia, Rahimah Simen dan S. Mariam.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, bersenang dengan suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berdua. Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik bergamit kenangan Yurama Merentas Zaman. Pukul 10.37 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada yang terus menyapa. Saya, DJ AB, yang terus mengendalikan segmen Nostalgia di Klasik. Akak Fadilah dari Kuala Pilah. Selamat petugan dan selamat malam layan Radio Klasik. Akak Muzila Temon, seterusnya apa katanya Nostalgia pilihan DJ Asob. Semua sedap madu, sangat terhibur, mata pun tak mengantuk, hati pun terhibur. Radio Klasik peneman sepanjang waktu, dari waktu awal pagi hingga larut malam. Layan tanpa jemu, 24 jam tanpa henti. Balik hati-hati mandu katanya. Ah, insyaAllah. Baik, seterusnya kita akan teruskan. Barau Kucing katanya hadir pada malam ini untuk mendengarkan Nostalgia di Klasik. Barau dari Sri Aman Sarawak. Kita teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu Oh Bulan, terbitan 1954, nyanyian daripada Julia dan SM Wandah. Seterusnya Duniaku di Hatimu, terbitan 1967, nyanyian Kartina Dahari dan Kalipso Ria. 1958, nyanyian Momo dan Malindo Trio.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik menemani saya seawal pukul 6 petang tadi hingga sekarang ini pukul 10.46 minit malam, dan sebentar lagi kita akan ikuti berita pada pukul 11 tepat malam, dan saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik, semoga saudara tenang dan senang bersama saya pada hari ini, dan terima kasih kerana mendengarkan lagu-lagu yang telah pun disusun khas untuk saudara semua. Saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa sahaja lagu dari petikan filem Lembu Patah Tanduk, filem Padang, nyanyian Nona Aisyah, Rahma Ali dan White Sateh, Oh Bangau, filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang, nyanyian daripada White Sateh, dan Anak Daro, filem Tunang Pak Dukun, terbitan pada tahun 1960, nyanyian Umi Kalsum dan paduan suara Radio Klasik. Kami kenangan irama merentas zaman. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Andai ada tersilap kata, saya mohon maaf. Semoga kita akan bersua lagi.

0: timbul rumputnya panjang sangat.
1: Rumput panjang sangat.
2: Oh, rumput, oh, rumput. Kenapa engkau panjang-panjang?
3: Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku dah.
2: Kerbau, kerbau.
4: Kenapa engkau nama kerbau?

0: Jan, kenapa kau timpa kayu?
1: Tentulah aku timpa kayu. Korok, panggil

petuk kuduk.

0: Kedebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
2: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Saya, Servo Anwar bin Azmi dari Majlis Penerangan Kolim Kedah, sangat berpuas hati dan terhibur dengan Radio Klasik. Dari dulu-dulu lagi sampai bila-bila. Jangan lupa, 94.9.

tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
8: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin, muslimat dan rahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita, iaitu khususnya kita berada pada juzuk yang ke-30. Dan pada hari ini kita akan bacakan surah At-Takwir, bermula ayat 1 sehingga ayat terakhir iaitu ayat 29.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا

0: Surah At-Takwir bermaksud penggulungan. Dalam satu hadis ada menyebutkan, sesiapa yang ingin melihat hari kebangkitan seperti dia melihat dengan matanya sendiri, maka bacalah surah At-Takwir, surah Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Pada ayat yang kita bacakan tadi juga, antara pelajaran yang penting yang boleh kita perolehi bersama, iaitu setiap manusia akan mengetahui segala perbuatannya saat berlakunya peristiwa besar hari kiamat. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang rasul yang mempunyai mukjizat Al-Quran dan bukannya seorang yang gila. Pada ayat-ayat yang dibacakan juga menceritakan dengan lebih lanjut hal keadaan hari kiamat, hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan pada surah At-Takwir. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi suatu nasihat, panduan dan pedoman untuk kita semua. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Amboi, hari-hari terima surat cinta. Kaya budak ni. Bayangkanlah sepucuk surat sekeping stem. Dah berapa banyak tu. Dah angau dah budak ni rasanya. Usik bosku, Encik Borhan. Aku hanya tersenyum malu sambil membuka sampul surat yang dilekat kemas. Entah mengapa setiap kali menerima surat seperti itu, hati kecilku terasa begitu gembira. Sudah hampir 10 buah saja aku terima setakat itu. Siapakah gerangan pengirimnya? Aku sendiri tidak tahu. Pada mulanya, aku berasa malu apabila kawan-kawan di pejabat mula menyedari tentang surat-surat misteri yang kuterima. Namun, jauh di sudut hati, aku sebenarnya begitu teruja. Setiap sajak yang diterima mempunyai maksud yang mendalam, ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh perasaan. Malah, tanpa aku sedari, setiap pagi aku mula ternanti-nantikan kedatangan posmen. Inikah yang dikatakan cinta pandang pertama? Bisik hati kecilku. Tetapi bagaimana pula aku boleh dikatakan jatuh cinta pandang pertama, sedangkan wajah si pengirim pun tidak pernah kulihat? Ish, ada-ada saja, fikirku. Namun aku tidak dapat menafikan bahawa aku mula jatuh cinta kepada setiap ayat yang ditulisnya. Setiap bait sajak seolah-olah mempunyai kekuatan tersendiri untuk menyentuh hati. Antara sajak yang masih ku ingat ialah robeknya sayap sang rerama. Aku tersenyum sendiri ketika membaca tajuknya, tertanya-tanya siapakah lelaki di sebalik tulisan yang begitu indah itu. Aku membawa surat tersebut ke mejaku yang terletak berhadapan dengan meja Janice. Janice mempunyai wajah yang seiras dengan Tan Sri Michelle Yeoh, pelakon hebat yang berasal dari Ipoh. Walaupun Janice berbangsa Cina, dia begitu fasih berbahasa Melayu. Kalau mendengar dia berbual tanpa melihat wajahnya, mungkin ada yang menyangka dia gadis Melayu. Aku pula hanyalah seorang gadis yang berpewatakan sederhana. Aku gemar memakai kebaya dan boleh dikatakan beberapa helai kebaya sentiasa tergantung kemas di dalam almariku, selain sehelai dua baju kurung. Aku bekerja di sebuah syarikat swasta yang terletak di Bandar Shah Alam. Norma, Eba dan Sabariah pula merupakan teman serumahku. Walaupun kami berasal dari negeri yang berbeza, kami sangat akrab dan sudah seperti sebuah keluarga. Kehidupan kami sederhana sahaja. Kami bekerja, pulang ke rumah dan menghabiskan masa bersama. Namun sejak menerima surat-surat misteri itu, hari-hariku terasa sedikit berbeza. Ada sesuatu yang membuatkan aku sentiasa ternantikan.

teruskan kerja. Mungkin hari itu dia tidak akan menelefonku. Mungkin aku perlu berhenti, terlalu menunggu. Tidak lama kemudian, telefon di atas meja berdering. Aku segera mengangkat gagang telefon dengan senyuman, menyangka panggilan itu daripada orang yang sedang kutunggu. Namun rupanya Encik Borhan yang bertanya sama ada aku mahu mengikutnya makan tengah hari. Aku menolak dengan baik kerana masih berharap telefon itu akan berdering sekali lagi. Tidak lama kemudian, telefon benar-benar berbunyi. Kali ini, senyumanku terus terukir apabila mendengar suara yang begitu kukenali. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah suara Abang Kamal.

hari pada waktu yang sama dia akan menghubungiku. Sekadar bertanya kabar, berbual kosong dan bertukar cerita sebelum waktu rehat. Perbualan kami biasanya tidak panjang, tetapi entah mengapa aku begitu seronok setiap kali menerima panggilannya. Sekiranya sehari tiada panggilan daripadanya, aku akan berasa sedikit kosong dan sunyi. Sebenarnya kami sudah lama berkawan. Abang Kamal merupakan tenaga pengajar teater dalam persatuan yang kami sertai, manakala aku pula salah seorang daripada ahli persatuan tersebut. Dia juga merupakan seorang pengarah teater yang

0: tidak asing lagi dalam kalangan peminat teater di Bandar Melaka. Perwatakannya tegas tetapi peramah. Dia amat mengambil berat tentang kebajikan ahli-ahlinya. Persatuan kami sering mengambil bahagian dalam pelbagai persembahan dan pernah meraih kemenangan dalam festival teater di beberapa daerah. Malah pernah sampai ke peringkat negeri. Aku sendiri merupakan salah seorang pelakon teater dalam persatuan tersebut dan pernah dinobatkan sebagai pelakon terbaik di peringkat negeri. Kata Abang Kamal, bakat lakonanku sudah mula terserlah sejak di bangku sekolah lagi. Dalam satu perbualan kami pada suatu hari, Abang Kamal bertanyakan lagi tentang surat-surat yang sering kuterima. Dia sememangnya tahu tentang kewujudan peminat rahsia itu kerana aku sering berkongsi cerita dengannya. Aku memberitahunya bahawa aku masih menerima sajak seperti biasa. Aku juga bercerita betapa indahnya sajak yang kuterima dan bagaimana aku sendiri semakin tertarik dengan hasil tulisan lelaki misteri itu. Aku mengakui bahawa aku begitu suka membaca setiap sajak yang dikirimkan kerana bahasanya tidak seperti tulisan biasa. Aku langsung tidak menyangka bahawa setiap kali aku bercerita tentang lelaki misteri itu, sebenarnya aku sedang bercerita tentang dirinya sendiri. Begitulah rutin hidupku sejak bekerja di situ. Setiap hari aku menerima sepucuk surat yang hanya mengandungi sebuah sajak dengan cerita yang berlainan. Surat-surat itu membuatkan aku tertanya-tanya, tersenyum sendiri dan kadang-kadang berdebar tanpa sebab. Sehinggalah pada suatu hari, segala persoalan yang bermain di fikiranku akhirnya mendapat jawapan. Kepada Cik Nurbaini binti Ahmad. Aku terpandang sampul surat yang dihulurkan oleh Norma. Dia seperti biasa mengusik tentang peminat rahsia yang tidak pernah jemu menghantar surat kepadaku. Aku hanya tersenyum sambil mengambil surat tersebut. Itulah surat yang ke-20. Entah mengapa kali ini dadaku berdebar dengan begitu kuat. Aku memandang sampul surat tersebut agak lama. Tiba-tiba timbul persoalan di dalam hati. Adakah masih ada surat selepas ini? Atau mungkin inilah surat yang terakhir? Perlahan-lahan aku membuka sampul itu. Namun sebelum sempat membaca isinya, Encik Borhan bertanyakan tentang urusan pembekal yang dibincangkan pada pagi tadi. Aku menjawab ringkas sebelum kembali duduk di kerusiku. Akhirnya aku membuka helaian kertas tersebut. Aku membaca sajak yang ditulis di situ berkali-kali. Cuba memahami setiap bait kata yang tercoret di atas kertas putih itu.
1: Bunga dan rerama. Dalam sebuah taman, mekar sekuntum bunga. Harum memikat sukma. Di atas tanah, seekor rerama lelah robek sayapnya. Bunga dan rerama pernah menyulam waktu bersama hanya seketika.
0: Namun apabila sampai ke penghujung sajak, aku tiba-tiba terpaku. Di bahagian bawah tertulis nama dan alamat penuh si pengirim. Aku kelu. Lidahku seolah-olah tidak mampu berkata apa-apa. Perasaan malu, marah, geram dan sedih bercampur baur. Air mataku hampir mengalir.

Selama ini, setiap sajak yang kuterima sering kukongsi dengan orang yang aku hormati. Aku pernah menceritakannya kepada beberapa ahli persatuan. Kami semua tertanya-tanya, siapakah gerangan lelaki yang begitu pandai menghasilkan sajak berbaur cinta itu? Rupa-rupanya, empunya sajak tersebut ialah Abang Kamal. Ya, Abang Kamal, lelaki yang selama ini aku hormati, lelaki yang sering menelefonku di pejabat pada waktu yang sama setiap hari. Lelaki yang selama ini mendengar semua ceritaku tentang peminat rahsia, dan lelaki yang tidak pernah sekalipun memberitahu bahawa dialah orang yang selama ini menghantar sajak-sajak tersebut kepadaku. Tiba-tiba telefon pejabat berdering. Norma yang menjawab panggilan itu kemudian memberitahuku bahawa ada panggilan untukku. Aku tahu siapa yang berada di hujung talian. Perasaanku ketika itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku berasa malu dan serba salah. Namun perlahan-lahan, aku mengangkat gagang telefon. Assalamualaikum. Dah makan? Belum. Kan belum waktu makan tengah hari lagi. Abang Kamal kemudian memberitahu bahawa dia akan datang untuk makan tengah hari bersamaku dan dia akan belanja aku makan. Aku terdiam seketika. Selama ini, aku hanya menantikan panggilannya. Namun hari itu, setelah mengetahui rahsia di sebalik semua surat tersebut, suara yang selama ini begitu biasa ku dengar tiba-tiba terasa berbeza. Jantungku berdegup lebih laju. Dup-dup, dup-dup, dup-dup. Aku hanya mampu menjawab bahawa aku akan menunggunya. Aku meletakkan gagang telefon perlahan-lahan sambil tersenyum sendiri. Kini terbongkarlah sudah siapakah sebenarnya peminat rahsia yang selama ini menghantar surat dan sajak kepadaku. Lelaki yang membuatkan aku jatuh cinta kepada kata-katanya sebelum aku mengenali isi hatinya. Rupa-rupanya berada begitu dekat denganku selama ini. Hari ini apabila aku mengenang kembali kisah tersebut, aku masih mampu tersenyum sendiri. Tidak pernah terlintas di fikiranku bahawa kisah cinta kami akan bermula dengan sepucuk surat dan bait-bait sajak yang dihantar secara senyap-senyap. Aku tidak pernah menyangka bahawa lelaki yang menjadi peminat rahsia itu akhirnya menjadi lelaki yang aku kahwini. Begitulah indahnya aturan Tuhan. Kadang-kadang cinta tidak datang dengan cara yang kita jangkakan. Ada cinta yang bermula dengan pandangan pertama, ada yang bermula dengan sebuah perkenalan. Tetapi kisah kami yang pada mulanya penuh tanda tanya. Surat-surat itu pernah membuatkan aku tertanya-tanya, tersenyum dan berdebar setiap pagi. Hari ini, semuanya hanya tinggal kenangan. Namun kenangan itulah yang paling manis untuk dikenang. Apabila aku mengimbas kembali zaman itu, terbayang semula meja kerjaku, sampul-sampul surat yang kuterima setiap pagi, suara di hujung telefon yang selalu kutunggu dan seorang lelaki yang akhirnya menjadi teman hidupku. Aku tersenyum apabila memikirkan bagaimana sebuah rahsia kecil yang disimpan begitu lama akhirnya membawa kami kepada sebuah ikatan perkahwinan. Abang Kamal, dialah peminat rahsiaku. Semoga jodoh dan perkahwinan kami terus kekal hingga ke anak cucu. Dan setiap kali aku terkenang kembali kisah cinta yang bermula dengan sepucuk surat itu, ada satu perasaan yang sukar untuk digambarkan. Indah, manis dan penuh nostalgia. Mungkin kerana itulah hingga hari ini apabila terdengar lagu lama yang pernah mengiringi zaman tersebut, kenangan itu kembali hadir, perlahan-lahan mengusik jiwa.

12:30 malam hingga 6 pagi. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam Islam, iaitu Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amr Ad-Dusi adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati, bijaksana dan mempunyai kedudukan tinggi di kalangan bangsa Arab. Beliau merupakan seorang pemimpin yang ditaati dalam kalangan bangsawan Arab dan kabilah Daus adalah sebahagian daripada kabilah besar Al-Azd. Al-Azd pula adalah salah satu kabilah besar atau induk yang berasal dari Yaman yang sangat terkenal dengan kekuatan, keberanian dan kefasihan bahasa mereka. Selain daripada itu, Tufail juga merupakan seorang penyair yang mahir. Beliau mempunyai seni bahasa yang sangat halus yang membolehkannya membezakan antara kata-kata manusia dengan keindahan wahyu ilahi. Kisah pengislaman Tufail bermula apabila beliau mengunjungi Mekah semasa pertelingkahan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy sedang memuncak. Pemuka Quraisy menyambutnya dengan penuh penghormatan dan memberikan amaran keras supaya tidak mendekati atau mendengar kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tuduh sebagai tukang sihir yang memecah belahkan keluarga. Kerana terlalu bimbang terpedaya, Tufail menyumbat telinganya dengan kapas setiap kali pergi ke Masjidil Haram. Namun takdir Allah mengatasi segalanya. Pada suatu hari, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di sisi Kaabah. Tufail berfikir, aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku boleh membezakan yang baik dan buruk. Mengapa aku perlu takut mendengarnya? Beliau kemudian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, Tufail terus memeluk Islam dan bersyahadah. Setelah memeluk Islam, Tufail meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan satu tanda untuk membantunya berdakwah kepada kaumnya di Yaman. Pada mulanya, Allah memberikan cahaya di antara kedua matanya. Namun, Tufail bimbang kaumnya menyangka itu adalah penyakit. Kemudian, beliau berdoa agar cahaya itu dipindahkan. Lalu, Allah memindahkannya ke hujung cemetinya. Kerana itulah, beliau digelar Dhun-Nur, iaitu pemilik cahaya. Di Yaman, beliau berjaya mengislamkan bapanya, isterinya. Kemudian, beliau terus menyeru kabilah Daus kepada Islam. Namun, mereka enggan dan menentangnya. Lalu, beliau menemui Rasulullah dan berkata, zina dan riba telah menguasai Daus, maka doakanlah kecelakaan atas mereka. Namun, baginda sebaliknya berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Tufail pun kembali kepada mereka untuk berdakwah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah ke Madinah. Beliau terus tinggal bersama kaumnya dan mengajak mereka kepada Islam sehinggalah sebahagian besar daripada mereka menerima dakwahnya. Tufail terlepas untuk menyertai perang Badar, Uhud dan Khandaq. Daripada usaha dakwah dan hasil daripada kesabaran Tufail, beliau akhirnya berjaya membawa 80 keluarga dari kabilah Daus ke Madinah untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu Abu Hurairah. Tufail terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan termasuk pembebasan Mekah, iaitu Fathu Mekah. Kisah kehancuran berhala Dzulkafain merupakan detik penting yang menandakan berakhirnya sisa-sisa kesyirikan dalam kabilah Daus. Tufail telah meminta izin daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Dzulkafain. Ia merupakan berhala kayu milik Amru bin Humamah Ad-Dusi, seorang tokoh pemimpin Daus sebelum Tufail. Berhala ini disembah dan diagungkan oleh kabilah Daus sekian lama. Kesan peristiwa tersebut apabila melihat berhala itu hancur dijilat api tanpa mampu berbuat apa-apa, orang-orang Daus yang masih ragu-ragu akhirnya sedar akan kepalsuan berhala tersebut. Mereka semua memeluk Islam pada hari itu juga. Setelah tugas pembersihan akidah di negerinya selesai, Tufail membawa saki-baki kaumnya menyertai Rasulullah. Beliau kemudian menetap di Madinah dan menjadi sahabat setia sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tufail terus berjuang di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyertai tentera Islam dalam perang Yamamah menentang nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelum peperangan, Tufail bermimpi kepalanya dicukur, seekor burung keluar dari mulutnya dan seorang wanita memasukkannya ke dalam perut. Beliau menafsirkan mimpi tersebut sebagai tanda kesyahidannya. Beliau gugur syahid dalam pertempuran tersebut, manakala anaknya Amr bin Tufail cedera parah dan kemudiannya gugur syahid dalam perang Yarmuk pada zaman Saidina Umar. Demikianlah kisah Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Radio Klasik di Kangar 94.9.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: kajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama Tabah menghadapinya.
2: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih saudara yang terus setia berhibur dan menggamit memori dan kenangan saudara dengan lagu tanpa henti di segmen Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi tadi. Dan untuk pelaman saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5:55 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7:02 minit pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami dan moga hari ini diberikan rahmat oleh Allah SWT dengan langkah yang lebih baik, kesihatan juga keberkatan. Terus kekal setia. Sekian.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja buka radio mendengarkan kami. Sajian Klasik terus setia menemani saudara 6 pagi hingga 10 pagi dan waktu sekarang 6.41 minit pagi. Mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa, 23 September 2026 ataupun ada cerita pahit, manis, suka duka yang masih lagi dikenang, yang terkesan dalam hidup saudara dengan tarikh hari ini. Ayuh kongsikan dedikasi saudara ke WhatsApp kami 013-5656-128, 013-5656-128. Di jam yang berikutnya akan saya kongsikan dedikasi saudara. Tepat pukul 7 pagi, seperti biasa kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Bidu Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama Nur Aniza Idris, Hati Kamal. Terus kekal, Sajian Klasik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saudara, amanat bukan sekadar sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi sesuatu yang perlu kita jaga dengan penuh tanggungjawab. Kadang-kadang orang percaya kepada kita bukan kerana kita sempurna, tetapi kerana mereka yakin yang kita tidak akan mengkhianati kepercayaan itu. Peganglah amanat sebaik mungkin, kerana kepercayaan yang dijaga sebagai satu maruah, tetapi kepercayaan yang dikhianati meninggalkan luka yang sukar dilupakan. Sebenarnya saudara, pesan bersama, amanat bukan sekadar pesan memesan, tetapi tanggungjawab yang perlu dijaga. Kepercayaan yang diberikan jangan sesekali kita khianati, kerana amanat yang dijaga adalah maruah dan kepercayaan yang dipelihara adalah sebuah penghormatan. Dan ingat saudara, pegang amanat, jaga kepercayaan, jangan khianati apa yang telah diamanahkan, kerana amanat itu maruah. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Dengarkan kami di Freeview, saluran 705. Baik, seperti biasa pagi ini, rancangan Cubit-Cubit Manja menanti saudara dengan tajuk Sukan dan Gaya Hidup Sihat. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekasih saja. Terima kasih.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Menatnya. Alia, tolong orderkan saya tewa ais satu. Eh, tak lagat now nak ke kaunter. Rasa macam nak pitam dah ni.
2: Eh, pantang nampaklah dia ni. Kenapa ni Saif? Perlu-perlu lencon-lencon habis ni kenapa?
1: Ha, baru habis pelari dua pusingan taman ni Alia. Hei, macam nak pengsan. Maklum dah, dah lama tak bersenam.
2: Lah, baru lari keliling taman dua pusingan macam baru habis lari maraton. Ha, itulah malas sangat bersenam, tiba-tiba terus berlari dua pusingan. Memanglah rasa nak pitam.
1: Itulah Alia. Saya ni cuba nak mengambil semangat apa? Sukan Asia 2026. Ha, cuba merasai macam mana rasanya menjadi seorang atlet. Ibaratnya usaha seorang rakyat Malaysia yang sedang memberi sokongan moral kepada atlet kita.
2: Oh iyalah, sekarang ni kan tengah berlangsung Temasya Sukan Asia 2026 yang berlangsung di wilayah Aichi dan Nagoya, Jepun. Sempat juga saya tonton acara pembukaan baru-baru ni.
1: Iyalah Alia, untuk Sukan Asia 2026 ni Malaysia hantar seramai 352 atlet yang menyertai 30 jenis sukan daripada 43 jenis sukan yang dipertandingkan.
2: Dan kita juga menyasarkan 33 pingat bagi sukan berbasikal track, badminton, memanah, squash, sepak takraw, hoki, olahraga, karate, wushu. Sukan pun ada tau, menembak lagi.
1: Betul-betul. Tapi untuk pengetahuan awak Alia, kali ni negara kita sasarkan 6 emas, 7 perak, 20 gangsa sepanjang Temasya Sukan Asia ni berlangsung. Harapnya apa yang kita sasar tu, kita berjaya lah dapat kan.
2: Moga semua atlet kita yang sedang berjuang di Aichi dan Nagoya, Jepun tu untuk Sukan Asia kali ni pulang dengan kejayaan.
1: Jadi sebagai tanda sokongan, itulah pagi-pagi ni saya cuba-cuba nak senam. Berlari sikit-sikit. Nak semarakkan semangat kesukanan yang dah lama saya simpan dalam store kat rumah tu Alia.
2: Bagus sangat tu Saif. Dan daripada semangat para atlet ni sebenarnya ada satu perkara yang boleh kita bawa untuk dijadikan contoh dan amalan dalam kehidupan seharian. Sukan ni bukan hanya untuk mereka yang bertanding, tetapi ia adalah untuk kita semua.
1: Betul. Itu betul lah Lia. Tak payah tunggu nak jadi atlet baru nak mula sukan. Tak payah buat aktiviti yang terlalu berat pun. Setakat jalan kaki, jogging, basikal, berenang, lakukan senaman ringan. Sekadar luang masa bergerak aktif sama keluarga, itu pun dah cukup madai Alia.
2: Yang penting kita mula dan kita lakukan secara konsisten. Kerana tubuh yang aktif membantu kita menjaga kecergasan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat, menyokong kehidupan yang lebih sejahtera.
1: Jadi sambil-sambil kita bagi sokongan dekat wira-wirawati negara kita kat Aichi Nagoya tu, kita jadikan semangat mereka tu satu inspirasi. Dia orang berjuang untuk negara, kita pula berjuang untuk kesihatan diri dan keluarga.
2: Saya rasa kan nak cadangkan pada Biro Sukan dan Rekreasi Taman Menggamit Kenangan ni lah. Abang Ajis tu. Kita anjurkan hari jalan santai dekat taman kita ni. Ramai-ramai kita jalan-jalan santai, tak adalah rasa penat sangat macam awak ni Saif.
1: Cantik molek kau memang debom. Sama-sama kita beringat jalan ni kehidupan yang lebih sihat. Nanti awak jangan lupa bolehlah cadangkan dekat Abang Ajis tu juga. Kita tempahlah makan sedap. Roti jala ke?
2: Amboi.
1: Roti canai.
2: Amboi.
1: Nasi lemak. Lontong lepas jalan kita makan.
2: Amboi. Sihat sangatlah tu Saif.
1: Alah, bolehlah bagilah cadangan.
3: Cubit, cubit manja, terbitan

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Radio Klasik di Ipoh, 88.3.

Lagu nyanyian Salami Hasan. Fajar Kasih baru saja menghiburkan saudara Sajang Klasik sehingga 10 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang memandu ketika ini ke pejabat atau juga baru lepas hantar anak ke sekolah. Hati-hati memandu, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, juga dipermudahkan segala urusan. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini, 23 September 2026. Di Semenanjung, pagi ini dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat antaranya di daerah Pulau Pinang, juga di kawasan pedalaman Perak, Pahang, Johor dan juga Kedah. Hujan pagi ini di kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah pula, pagi ini dijangkakan ribut petir di pedalaman dan Sandakan. Hujan di Tawau juga di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan pagi ini hujan di beberapa tempat antaranya di daerah Bintulu, Kapit, Miri juga Limbang dan masih lagi berjerebu di daerah Seri Aman, Betong, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Kita ada lagu nyanyian Nora Liza Yusof juga Hel Ameh bersama Uji Rashid. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan Mega Bayangan Gurauan. Terus kekal. Salam.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Bilang Budaya, Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.